0: Kita akan menemani kamu nanti sampai jam 10 pagi. Sampai jam 11
1: siang nanti. Nah, betul. Kita hari ini di Ngobras mau ngobrolin tentang kalau misalnya kita perhatiin gitu, yep. Sahabat Suara, hidup kita tuh sekarang hampir selalu nempel banget sama internet. Bukan hampir, kalau saya always bangun pagi aja saya ngecek nih di sosmed saya ada kejadian apa nih?
0: Ada gebrakan apa di hari
1: gebrakan
0: ini?
1: Gebrakan apa hari ini? Semua info adanya di internet.
0: Betul. Dan kalau misalkan kita pengen ngobrol lewat text message, terus juga mungkin cari jalur jalan terdekat, terus juga pengen belanja, semuanya kita lakuin itu lewat gadget dan juga di internet. Semua hal yang dulunya pribadi banget sekarang langsung dibalik sama gadget. Dan yang pasti kayaknya kita emang udah into banget sih sama smartphone. Bener. Ini
1: jadi kayak setiap hari pun muscle memory kita mengambil handphone dan mengulik semuanya di handphone melalui internet yang
0: betul
1: ada.
0: Tapi kalau kamu nih buka aplikasi atau akses website, ada sesuatu yang disebut data shadow, yaitu jejak digital yang kamu tinggalkan tanpa sadar. Dan ternyata jejak ini bisa tersebar dan tersimpan di banyak tempat tanpa kita benar-benar tahu gimana cara kerjanya.
1: Oh gitu. Nah, ini kan bahaya ya.
0: Bahaya juga.
1: Ini ancaman ya buat
0: bahaya.
1: Kita juga.
0: Bahaya.
1: Nah, pertanyaannya sekarang, sahabat suara, seberapa penting sih privacy online buat kamu ya?
0: Nah,
1: privacy di jagat maya buat
0: betul.
1: Kamu ya, penting banget atau biasa aja? Kamu ngejaga banget atau ya biasa aja lah? Kalau udah kesebar sama apa-apa,
0: mungkin
1: ada
0: yang kayak gitu, yang kayak acuh-acuh aja gitu.
1: Benar, karena kan semakin kita posting berarti kan kita semakin kasih tahu nggak sih sebenarnya kehidupan kita gitu ya. Cuman orang-orang pasti punya preferensinya sendiri.
0: Nah, itu dia, setuju sama Sesa nih. Tapi kalau dari kamu nih, sahabat suara, menurut kamu penting nggak sih privacy online atau
1: biasa aja.
0: Kayaknya B aja, nggak terlalu kamu pikirin banget. Share juga boleh. Kamu bisa komen di WhatsApp kita di 0811993391 atau kamu juga bisa langsung
1: di live TikTok kita,
0: live TikTok kita di iswara.bjm, di Instagram kita juga sama di @iswara.bjm. Special request tadi
1: dari Salman.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Yeah. Sahabat Suara, ngomongin lagi tentang tadi pembahasan kita ya. Kamu tentang privacy di jagat maya, di online ya, gitu.
1: Yeah.
0: Kamu pilih yang memang private banget atau biasa aja gitu ya. Nah, ada beberapa selebriti tanah air kita ya, Di, yang memang enggan nge-post foto anak.
1: Yeah.
0: Ya kan, kayak Raisa, terus Mahalini, dia nggak kasih akses untuk bisa ngelihat foto ataupun bentuk anaknya kayak gimana.
1: Betul.
0: Ya. Maksudnya tidak diiniin di jagat maya demi menjaga privasi anaknya. Karena kalau udah dilempar ke jagat maya nih, apalagi selebriti, waduh, komennya memang benar-benar.
1: Komennya tuh ada pro dan ada kontra. Ada aja tuh.
0: Dan kalo ada yang aja, nada-nadanya benci-benci gitu. Benci-benci enggak jelas tanpa berdasar gitu.
1: Kayak maksudnya, wah, ini apa yang aku posting pasti akan selalu ada
0: kekurangan nih. Benar. Gitu. Jadi akhirnya orang memilih untuk, gak heran lah orang memilih untuk menjaga itu secara private aja.
1: Kamu? Bagaimana menyikapinya?
0: Kalau aku sih selama ini aku posting-posting aja sih. Cuman memang yang menjadi privacy itu ya ada, tapi
1: betul,
0: ya nggak semua juga, karena ya so far so good, so far so fun, nggak ada yang ini banget gitu.
1: Nggak ada yang itu banget yang mengundang.
0: Bener.
1: Yang hebring-hebring ya, Beb.
0: Tapi jujur ya, karena kita kan kalau di apa namanya sebagai seorang Muslim ya,
1: yes,
0: itu kan memang ada yang namanya ain apa segala macam. Ya, itu tetap menjadi konsen.
1: Betul.
0: Jadi kadang-kadang saya kalau mau posting emang ada agak berdoa sedikit ya. Kan ada doanya tuh yang a'udzu billahi kalimatil hitam wa timsari maulak itu loh.
1: Betul.
0: Jadi itu kayak ya Allah, saya mau posting bukan buat ngapa-ngapain. Saya suka aja karena saya suka gitu aja.
1: Atau paling enggak kalau misalkan kita pengen, paling enggak nih kalau misalkan kita pengen komen ya.
0: Bener.
1: Aku nih misalnya aku pengen komen misalnya
0: ke siapa ya,
1: gitu kan, kayak ngeliati kelucuan, padahal kita memang benar-benar enggak ada niatan buat apa.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Kan. Awali dengan masya Allah tabarakallah.
0: Betul,
1: dulu.
0: Betul, arti kata semua kan karena Allah.
1: Betul.
0: Gitu loh. Itu kalau kita sekarang kayaknya udah konsen ke sana ya, dia.
1: Bener banget ya, Beb.
0: Kalau dulu kita juga asal sih sebenarnya.
1: Asal.
0: Ah, mudah amat yang
1: ini sekarang. Tapi sekarang kita kan udah tahu gitu kan.
0: Bener.
1: Kita jadinya juga ya itu tadi karena ain itu benar adanya.
0: Betul. Ya, tapi karena di sosial media sendiri, Adi pernah merasakan ya namanya apa tuh kalau di sosmed misalkan nge-share sesuatu terus feedbacknya yang kayak gimana, pernah kan?
1: Pernah.
0: Aku juga pernah.
1: Pernah.
0: Aku juga pernah. Padahal kayak kalau waktu aku dulu di TikTok waktu itu niatnya nggak pengen ngebahas kesana, tapi gorengannya kesana. Akhirnya videonya di take down. Gagal viral deh.
1: Kalau aku itu kemarin karena ya itu tadi karena memang apa ya? Karena memang
0: ngerasanya buat seru-seruan kan waktu itu kan?
1: Harusnya buat seru-seruan sih. Tapi ternyata ada feedback ada cepu ya. Di antara followers saya itu ternyata ada cepu. Dan cepu itu berteman dengan dia akhirnya.
0: Yang bersangkutan sehingga itu ya. Cuman itu pelajaran buat
1: pelajaran kita. Sampai sekarang saya itu gak berani banget guys
0: untuk yang
1: ngepost hal-hal gitu. Yang menurut saya, saya ngepost orang kalau misalkan orangnya tuh nggak bukan teman saya nggak mau.
0: Bener.
1: Gitu loh.
0: Karena bahkan ada orang juga yang karena kita sering apa itu namanya kamera-kamera ya, mungkin ada muka anaknya kemasuk ke situ atau apa, tiba-tiba anaknya sakit terus nyalahin kita.
1: Wah,
0: itu ada juga.
1: Ada juga.
0: Kejadi kayak gitu.
1: Gara-gara pian terbang, mau posting tuh ada anak lo di situ.
0: Nah.
1: Kan saya fokusnya tidak ke situ.
0: Padahal kan gitu, tapi jadi susah sih sekarang kayak gitu ya.
1: Jadi serba ngalih, serba
0: susah.
1: Jadi cara kita membijakinya itu adalah kita ya pintar-pintar juga sih.
0: Memilah
1: dan memilih apa yang akan kita posting. Bener. Sahabat Suara.
0: Tapi mungkin Sahabat Suara ada yang punya pengalaman gitu ya. Akibat mungkin tidak menjaga privacy saat ini, terus juga feedbacknya gimana, bolehlah di-share sama telepon-telepon.
1: Telepon-telepon juga boleh.
0: Tumben nih teman kita.
1: Tumben banget nih, Bapak.
0: Oh, dia cuma request aja. Nanti kita bacain ya requestannya ya.
1: Siap.
0: Oke, sahabat suara yang ada di TikTok juga nih.
1: Halo. Yang lagi di TikTok juga halo.
0: Rastra.
1: Ada Rastra, terus juga tadi ada Zidane.
0: Kok
1: kamu tahu aku fans MU?
0: Apa ada tulisan di dahinya?
1: Kamu mau mata-matai aku ya?
0: Aduh, takut banget
1: deh.
0: Padahal Adi udah jaga privacy dia.
1: Padahal aku udah jaga privacy
0: tapi
1: banget.
0: Tapi khusus untuk menjadi fans MU tidak ada privacy.
1: Oh, iya dong. MU. Nah, itu salah satunya ya. Itu salah satunya kalau kamu menjadi fans MU,
0: Louder.
1: Kamu harus siap dengan segala ombak-ombak yang menerpa kehidupanmu. Bener. Di setiap Sabtu dan Minggu apabila Manchester United kalah.
0: Tapi gak apa-apa lah ya, namanya kan kita mencintai sesuatu gitu. Kita bisa terima baik buruknya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi ada tuh yang gak terima tuh kalau kalah tuh.
0: Aduh, serem banget.
1: Siapa ya?
0: Aduh.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget aja. Sekarang coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Dan kamu jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
1: Yes, dan dengan proses yang mudah, terus juga penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, BB mulai 1,7%, dan juga diskon unit hingga 17%.
0: Yap, sekarang kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer ya. Seperti Sinarmas Land, diskon hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%. Agung Sedayu, diskon 17%.
1: Terus juga ada Paramount Gading Serpong, dapatkan voucher cashback hingga 457 juta. Kemudian juga ada Paramount Petals cashback hingga 50 juta. Bebas biaya PPN, DTP, dan juga masih banyak lagi program menarik lainnya. Karena periode program ini berlaku sampai 31 Agustus 2026. Jadi untuk info selengkapnya bisa langsung kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

Pagi Suara. Suara Warga Indonesia. Just shit 88 right.

0: 101.1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. The Big Bang with Big.
1: Yes.
0: Adalah salah satu single terbaru dari Big Bang.
1: Big Bang ya.
0: As a three members, ada Daesung, Taeyang, dan juga G-Dragon.
1: Beda. Ini fansnya tuh kayak aduh terus gitu ya.
0: Ini
1: bider terus gitu.
0: Fansnya tuh unlimited pokoknya. Dari yang tua sampai yang muda ada semuanya.
1: Militan juga ya.
0: Militan
1: bagus,
0: juga.
1: Keren banget.
0: Keren.
1: Nah, tapi ngobras nih ya.
0: Kita balik. Kita balik lagi ngobras nih guys. Kita balik lagi ngobras tadi ngomongin tentang begitu pentingkah menurut kamu privasi.
1: Tadi Kak Rafif ada tuh di WhatsApp bilangin.
0: Tuh. Dia bilangnya katanya pentingnya privasi itu termasuk data kita atau histori penelusuran website kita paling berharga. Apalagi jangan sampai kita terlalu pamer banar, misal alamat rumah lah atau nomor WA lah, biar gak kena korban phishing atau scamming.
1: Bener.
0: Ulun rasa saatnya kita jangan sebarkan data pribadi secara berlebihan sebelum jadi korban berikutnya. Bujur.
1: Benar-benar ini. Apalagi kan kalau sekarang memang ya kalau di apa ya sosial media paling populer juga tuh memang konten-konten yang berbau misalnya kayak flexing gitu.
0: Betul.
1: Nah, somehow juga kadang-kadang juga itu memang kadang-kadang ada kerja sama brand juga. Ya enggak sih? Yeah. Jadi beli mobil baru nih misalnya gitu.
0: Betul.
1: Ya. Orang-orang kan 2% sih kok flexing sih ini. Kalau saya rasa sih memang beberapa ada yang memang

0: kerja bareng sama ini
1: beberapa merek atau
0: brand.
2: Dia ya harus kan? Buka plastiknya
1: kayak
2: gitu-gitu.
1: Karena memang seperti itu pekerjaannya.
0: Benar. Jadi kita sendiri yang nonton lah yang mungkin bijak-bijak memfilter informasi.
1: Memfilter dan juga menganalisa dan juga melihat ya kan. Oh, ini kira-kira
0: hanyalah sebagai hiburan
1: semata. Atas sebagai hiburan atau memang benar-benar dia review apa sesuatu. Bener. Kan kita sendiri yang bisa nilai itu.
0: Benar. Jadi gini ya, tidak hanya orang lain yang harus tidak hanya kita yang harus menjaga privasi kita, kita pun juga harus menjaga privasi orang lain, bener kan?
1: Betul sekali, Bunda.
0: Bener gak sih? Kadang-kadang orang tuh kayak, wah dia privasi dia paling ini nih. Giliran privasi orang diobrak-abrik.
1: Jangan gitu. Juga. Jangan juga. Kamu menjaga privasi kamu tapi tidak menjaga privasi orang, sama juga bohong.
0: Sama juga bohong.
1: Iya kan?
0: Minus-minus juga gitu loh.
1: Nah, itu dia. Ya, minus-minus juga.
3: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Indonesia. Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.
1: Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sekarang kita sudah ada di Banua hari ini, sahabat suara.
0: Apa yang terjadi di Banua kita hari ini?
1: Tentunya banyak sekali kejadian-kejadian. Tapi kita akan ambil top tier dari
0: sekian banyak
1: kejadian dan kegaduhan di Banua kita kali ini. Kita ambil top tiernya, man of the matchnya adalah Karhutla Kalimantan Selatan.
0: Benar.
1: Dan sahabat suara, pada tanggal 26 Agustus 2020 kemarin, kabut asap kembali menyelimuti kota Banjarmasin. Kondisi ini juga diduga berasal dari kiriman asap kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dari wilayah sekitar seperti Banjarbaru dan daerah lainnya nih. Kalau kita lihat-lihat juga nih, kabut asapnya mulai terlihat sejak malam. Ya kan? Malam jam 8 itu udah mulai turun.
0: Udah mulai.
1: Yes.
0: Udah mulai ngasep banget tuh masuk
1: kabut-kabut rumah. Cinta haus yangnya udah turun aja nih.
0: Jadi flashback saya haus yang cinta. Aduh, bener lagi.
1: Iya kan?
0: Bener.
1: Oh,
0: waktu itu masih seru ya kabut
1: haus
0: cinta.
1: Haus yang kenicai cing. Asik. Mungkin seperti itu juga ya, waktu kita kan zaman-zaman kabut cinta.
0: Bener.
1: Habis itu turun kabut.
0: Bener.
1: Wah, kata gua kan
0: Haus yang banget nih.
1: Iya kan.
0: Kalau kabut cinta mungkin enak ya.
1: Ternyata bukan.
0: Nggak pedih-pedih di mata ya.
1: Bukan haus yang. Pusyang. Iya nggak sih, Beb?
0: Oke, buat sahabat suara juga nih yang mungkin mengalami ketidaknyamanan
1: akibat
0: Karhutla ini, boleh sharing sama kita.
1: Telepon
0: 0811-993-3901. Mau WhatsApp juga boleh ya.
1: Ini kayaknya aku udah mulai kayak mau terdampak ISPA deh, Beb.
0: Mulai agak-agak ada gejala nih.
1: Ada gatal-gatal mau digaruk-garuk gitu tenggorokan aku.
0: Nah, maksudnya kalau tenggorokan gatal, garuk apa?

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Karhutlah Kalimantan Selatan yang sekarang juga sedang terjadi di Banjarmasin.
1: Bener banget.
0: Yes. Kalau kamu udah pernah lihat secara langsung gak sih Karhutla itu?
1: Kalau aku so far lihatnya memang di sosial media.
0: Sosial media ya.
1: Untuk yang kejadian yang benar-benar parah banget ya. Karena kan kalau di sini ya memang kita terdampak juga, tapi kan gak separah yang di sana.
0: Yeah.
1: Kalau di sana parah banget gitu loh.
0: Betul.
1: Kalau misalkan ngelihatnya ke Banjarmasin ya memang mungkin kalau di kota sini ya emang gak kelihatan.
0: Betul.
1: Sana dong.
0: Ya kan? Kalau pengen lihat yang maksudnya
1: realnya
0: itu ya memang di atas di daerah Banjarbaru lah.
1: Bahkan Lulin, kemarin gitu kan. Tuh ada yang posting ya, waduh bener-bener udah nggak kelihatan itu.
0: Iya.
1: Pohon ini misalnya di depan ada pohon nih, nah pohon tuh ketutup tuh sama asapnya.
0: Tapi ada yang viral nih, ngomong-ngomong asap yang sedang melanda di kota Banjarmasin.
1: Mm-mm.
0: Jadi ada yang viral di sosial media.
1: Iya. Yep.
0: Ada sebuah video viral yang menceritakan di situ ada mobil yang tabrakan sama pengendara di depan gara-gara kabut.
1: Gara-gara kabut.
0: Tapi izin banget.
1: Batuk saya.
0: Izin. Itu yang mau mobil tuh dasarnya salah juga ke tengah. Coba jangan ke tengah. Kenapa sih harus ke tengah kayak gitu nah?
1: Urgensinya apa?
0: Urgensinya tuh apa gitu nah? Maksudku
1: ya,
0: apa aku kan paham sih lah, aku kan tahu maksudnya
1: ya, kejadian apakah TKP-nya
0: memang
1: itu gimana
0: kadang
1: ya?
0: Melihat kah di muka lo, cuman pada saat itu kan di belakang.
1: Dan memang kondisinya kabut ya.
0: Yang di belakang tuh kan ibaratnya yang di belakang tuh maksudnya mau video nih. Aku kan tahu juga tuh apakah memang sudah kan tahu tuh kayak tiba-tiba kayak itu nah lo yang di belakang.
1: Di depan ada gitu ya.
0: Di belakang tuh mau video.
1: Oh.
0: Ya, habis itu yang di muka tuh kan ibaratnya tuh kan kita kalau jalan tuh ada garis loh Sa, di tengah tuh lo. Nah, ini tuh sudah di tengah, sudah di
1: mobil.
0: Tapi di tengah mobilnya itu, cuman kan posisinya memang lambat.
1: Benar.
0: Nah, aku kan paham juga tuh. Maksudnya kondisinya di situ tuh kelihatan apakah ada garisnya.
1: Betul.
0: Soalnya kalau yang di belakang yang POP yang di belakang itu kan harusnya sama loh.
1: Betul.
0: POP yang di depan. Kelihatan aja masih sebenarnya. Cuman ya itu tadi.
1: Tuh nggak tahu ya.
0: Cuman itu tadi ya banyak juga tuh komentar-komentar netizen yang
1: mengundang
0: banyak,
1: komentar warganet ya.
0: Yang kayak, ayo cocok kayak mentabrakan mungkin ke tengah.
1: Kayak apa? Itu, nah. Jadi maksud hari itu gini kayak apa dia nggak ngerasa ke tengah tiba-tiba ke tengah saking kabutnya.
0: Iya. Padahal gitu. Sebenarnya kan kalau dari POP yang dari belakang sama yang depan itu kan harusnya sama-sama aja dan
1: bener.
0: Itu kelihatan.
1: Bener.
0: Cuman itu tadi ya, ini juga saya di pelajaran juga nih sahabat suara. Kalau misalkan kita menemui hal-hal seperti ini kayak misalnya kamu merasa pandangan kamu, jarak pandang kamu itu sudah mulai terbatasi karena adanya kabut. Coba deh kamu nyalain lampu
1: kamu ya.
0: Walaupun siang hari.
1: Benar, ya mau enggak mau karena itu udah enggak kondusif.
0: Betul. Lampu sepaling enggaknya itu menembus asap dulu.
1: Bener.
0: Jadi orang di jauh sana
1: juga
0: itu udah ngelihat.
1: Melihat juga.
0: Ternyata ada
1: sebuah apa di depan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, apa itu mobil atau apa motor gitu kan.
1: Gitu. Pokoknya manfaatkanlah lampu-lampumu itu.
0: Yes, betul.
1: Ya, sore ya. Untuk demi kenyamanan bersama. Jadi aware-nya itu satu sama lain. Kadang-kadang kan kita udah aware, yang lain enggak. Jadi kita sama-sama ya.
0: Karena kita juga enggak tahu nih ya, sahabat suara, ini akan berakhirnya kapan gitu.
1: Bener.
0: Kan. Anak-anak sekolah juga pada pulangnya berangkatnya jam 9.
1: Bener.
0: Sekarang.
1: Ada juga yang diliburkan.
0: Ada juga yang diliburkan.
1: Kalau yang udah ini ya. Mm-mm. Jadi kan terhambat semua nih. Mudah-mudahan cepat selesai. Tapi pasti kita akan ngebahas sampai jam 10 nanti ya.
0: Sampai 10.
1: Jadi jangan kemana-mana. Tetap dengerin Aksesa dan juga Ardian.
0: Yoi. Gama.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara,
1: yoi.
0: Di tahun ini kamu udah punya target apa aja nih?
1: Nah,
0: beli gadget udah biasa.
1: Udah.
0: Ya kan, beli paket liburan mungkin. Mau ke Jepang, mau kemana, udah biasa.
1: Coba sekali-sekali kamu pikirkan gimana caranya.
0: Waduh.
1: Coba pikirkan secara logika. Coba pikirkan nih.
0: Coba pikirkan secara logika.
1: Satu target yang lebih jangka panjang, yang lebih kayaknya menguntungkan buat kamu. Investasi juga buat kamu.
0: Yes.
1: Yaitu punya rumah sendiri.
0: Setuju banget
1: nah,
0: lagi.
1: Ya kan? Jangan sebenernya sampai kelewatan nih. Ada BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan juga bebas biaya appraisal.
0: Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini juga membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Kalau bisa nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan juga diskon unit hingga 17%. Mari kita spill bersama-sama.
1: Yay.
0: Unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti
1: ada Sinar Mas Land diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, terus juga ada Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, terus juga ada Paramount Gading Serpong The Pet Can Pet Circus Back
0: hingga 450 juta rupiah. Kemudian ada Paramount Petals Cashback hingga 50 juta rupiah. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Periode program sampai tanggal 31 Agustus 2026. Info selengkapnya kunjungi bbri.id / BRI KPR Merdeka.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta perizinan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yeay.
0: Sahabat suara. Ya.
1: Kita masih di Bebanua.
0: Bebanua hari ini.
1: Hari ini. Dan masih mau ngebahas tentang karhutla.
0: Benar. Yes. Sekarang kita akan menunjukkan beberapa laporan kasus ISPA dari minggu ke 28 hingga minggu ke 32.
1: Betul.
0: Ya,
1: dari
0: 26 ini.
1: Betul sekali. Ini dilansir dari Antara News. Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mencatat adanya peningkatan laporan khusus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah kondisi karhutla ini. Dan data dari sistem ini menunjukkan laporan kasus ISPA dari minggu ke-28 sampai ke-32 tahun 2026 itu mencapai 36.196 kasus. Jadi Kota Banjarmasin menjadi salah satu wilayah dengan laporan ISPA tertinggi pada minggu ke-32, yaitu sebanyak 1.603 kasus.
0: Wow.
1: Banyak
0: wow.
1: banget ya kan. Jadi ini juga yang dilansir dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Ini juga mengambil langkah antisipasi dengan membagikan sekitar 20.000 masker gratis kepada masyarakat dan pengguna jalan pada 26 Agustus kemarin, Sa. Jadi pembagian masker itu dilakukan secara langsung di beberapa titik termasuk kawasan Lampu Parah, Gatot, Subroto dan juga Jati. Selain pengguna jalan, pembagian juga menyasah sekolah-sekolah dasar melalui puskesmas dan juga wilayah masing-masing.
0: Benar, pokoknya ini udah pada bagi-bagi masker juga ya. Dan pastinya kondisi karhutla di Kalimantan Selatan ini terus menjadi perhatian.
1: Benar.
0: Berdasarkan data dari PPBD Kalsel, ini sampai 26 Agustus tercatat ribuan kejadian karhutla. Kemarin kita 8.000 titik ya.
1: Benar.
0: Waduh. 2.000 lagi 10.000, jangan dong.
1: Itu bayangin aja tepungnya berapa ton kita harus memakai tepung.
0: Pokoknya produksi aja dulu.
1: Tiba-tiba jadi lahan gandum lah, putih. Gara-gara kebanyakan ngelapung, pas di atas tuh di NASA menembak. Kenapa tuh jadi di Kalimantan Selatan turun salju kah?
0: Saya lebih takut jadi ini, jadi Coco Crunch.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Pas jam 10
0: ini. Ya guys. Dan yang pasti kita menghimbau sekali lagi untuk seluruh sahabat suara yang sekarang lagi di jalan, lagi di tempat keramaian.
1: Betul.
0: Tolong untuk selalu memakai masker juga, karena kondisi kita juga lagi gak enak-enak banget. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat nih gak ada kabutnya kan ya di depan ya. Cuman baunya tuh masih kerasa.
1: Masih gitu terasa banget. Jadi gak ada salahnya kita sedia aja.
0: Betul. Masker kepake lagi nih guys.
1: Bener nih.
0: Iya.
1: Tapi
0: nih,
1: gak usah panik buying juga ya. Ntar bener, kosong lagi.
0: Iya pas kosong lagi.
1: Kasian yang
0: ini
1: lain gak kedapetan.
0: Slow aja. Belinya ya, slow aja. Sesuai. Bener. Karena kan ini juga kayaknya gak berlangsung lama. Kita doain aja semoga hujan cepat turun.
1: Dan
0: terus
1: semua
0: juga kemarin kan ini juga nih ya, dari pemerintah kita juga udah melakukan sholat istisqo.
1: Istisqo ya, untuk mendatangkan ini ya.
0: Amin. Mudah-mudahan,
1: mudah-mudahan
0: ya.
1: Sahabat suara kita sama-sama berdoa lah.
0: Betul.
1: Ya. Dan jangan lupa tadi pakai maskernya ya.
0: Yes.
1: Oke deh, sahabat suara kita bakal balik lagi abis ini, dikirim salam ya.
2: Udah tahu kan info terkini seputar Banua? Minggu depan, dengerin lagi ya di Banua Hari Ini. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
0: Yeay.
1: Sahabat suara kembali bersama Aksesa dan juga Dian Kama.
0: Betul sekali.
1: Dan di jam 10 ini kita buka kirim salam di 0811 993 901.
0: Betul sekali, jadi buat kamu yang mau kirim salam kepada siapapun, kepada orang-orang yang
1: dimanapun dia. Kalau walaupun di luar Banjarmasin, tenang, kita ada live tadi. Eh, udah nggak live ternyata. Udah selesai live kita. Sorry.
0: Kita live nya 2 jam aja.
1: Udah selesai. Nah, jadi sahabat suara boleh lah ya di WhatsAppin aja. Oke, sahabat suara ditunggu ya.
0: Yoi.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air-through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: Tadi kita sempat ngebahas tentang kabut cinta Haoshang Heni Caici ya.
0: Oke.
1: Ada gak sih kayak drama Cina atau drama-drama yang lain dulu yang di zaman kita dulu tuh ya?
0: Woi si Li Fangse. Si Fangse
1: Li Cumpah. Kabut cinta tuh yang paling populer. Tapi kalau udah ini langsung gokong apa? Ya
0: MPV Lover.
1: MPV Lover. Dopin by apa itu ya? Ngerti gak yang dopin-dopin itu?
0: Itu ya?
1: At the Dopin by. Bener.
0: At the Dolphin Bay.
1: Bay, ya itu. Itu bay. Juga.
0: Gila.
1: Gila. Itu masa-masa paling ini ya.
0: Mars.
1: Sing dong ko bulan cain. Fixo. Ya kan? Fixo ya?
0: Asik.
1: Bener kan? Fixo ya. Fse udah pasti, udah pasti ya, Meteor Garden. Terus kalau yang legenda-legendanya Sung Gokong is in the house, yo ya. Itu terkurung, terpenjara dalam gua.
0: Di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa tuh. Bertindak kan? Sesuka hati lu.
1: Tempat kesana kesini. Kayaknya kalau hafal tuh sebuah apa ya?
0: Masterpiece banget tuh. Sama kayak kita menghafal lagu Pasar Tungging.
1: Benar.
0: Kita jalan ke pasar.
1: Pasar Tungging. Nah, melihat babinian babajalan.
0: Nah, sudah
1: bener.
0: Itu pokoknya seru ya.
1: Kapan tuh comeback ya sih ya Pasar Tungging itu ya?
0: Maksud kemarin aku, kan mereka baru aja bikin ini.
1: Oh iya, latihan. Oh mau latihan.
0: Intermezzo. Latihan.
1: Intermezzo, iya bener.
0: Tuh, ada tuh bikin.
1: Keren ya.
0: Keren ya.
1: Keren tuh.
0: Aduh.
1: Kapan lagi terulang begitu ya?
0: Patahannya luar biasa.
1: Patahannya
0: dari
1: ya.
0: Rajin. Tiba-tiba ke Pasar Tungging.
1: Pasar Tungging. La la la la la la.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yoi, sahabat suara masih bersama Ardian Kamal dan juga Sisa Putri.
0: Bener.
1: Kita pengen ucapin selamat pagi dulu buat kamu yang baru aja dengerin kita, yang sekarang lagi di mana aja, yang sekarang lagi masih bengek-bengek ya kan?
0: Bengek-bengek. Bengek-bengek udah gak tipis-tipis bengek ini sih.
1: Berat.
0: Udah nyesek banget ini.
1: Kasian tuh yang orang tua loh.
0: Bener, ya.
1: Kasian loh mereka. Maksudnya udah, apa ya, maksudnya kelihatan gitu loh. Kalau misal kayak mangga.
0: Bener.
1: Gara-gara kada nyaman nih kamu.
0: Iya, apalagi yang emang punya riwayat asma ya.
1: Aku,
0: aduh, bengeknya ngik-ngik. Kamu apa ngik-ngik gitu gak kalau
1: sekarang ini? Udah enggak lagi.
0: Waktu
1: tapi
0: kecil
1: aku
0: ya?
1: Kayak penyintas gitu.
0: Penyintas. Memang bener ya. Waktu dulu gimana penyembuhan kamu?
1: Bukan makan bekicot.
0: Hah, demi ternyata itu real.
1: Sumpah.
0: Makan bekicot. Bekicotnya diapain, di sate? Enggak ya. Kok di sate sih?
1: Bekicotnya di oseng.
0: Di oseng aja ya. Enak tuh berarti.
1: Sumpah,
0: ya.
1: Sumpah. Aku suka makan bekicot.
0: Cari bekicotnya di mana kalau sekarang ya?
1: Kemarin itu banyak yang beli, apa yang jual.
0: Oh.
1: Karena dekat rumahku juga banyak kan. Oh, itu yang
0: rumah kamu yang mana?
1: Di Tuk Tiram.
0: Oh, di Tuk Tiram.
1: Itu kan dulu ceritanya.
0: Bener.
1: Rasanya kayak pedel.
0: Normal kayak aja ya rasanya ya. Pelati ya.
1: Kayak pelati.
0: Oh, berarti teksturnya dia tidak enyoy ya? Enyoy enggak sih?
1: Enyoy.
0: Namun
1: tapi tidak amis.
0: Tidak amis.
1: Yes.
0: Ya.
1: Enak.
0: Aku beda sama sama oseng rimis, beda ya.
1: Wah, kalau rimis udah aku bisa 3 piring habis.
0: Oh, kamu suka juga.
1: Aku rimis yang putih ya.
0: Rimis yang putih,
1: Putih yang kecil-kecil.
0: Benar.
1: Yang kapah atau kijing.
0: Benar. Oh, bukan yang kapah artinya.
1: Aku rimis.
0: Tapi kalau oseng-osengan nih ya. Kalau telur ikan kamu suka enggak di oseng-oseng telur ikan?
1: Telur ikan ada pengecualian.
0: Ada pengecualian.
1: Kalau telur aku bisa telur ikan Arwan tuh enak.
0: Iya, bener. Tapi sayangnya saya gak bisa sih. Aftertaste-nya tuh saya jadi kayak asam lambung.
1: Nah, itu dia. Memang bahaya.
0: Iya, memang kayak gitu ya reaksinya ya.
1: Dan kalau misalkan di sudatnya tuh kurang bersih.
0: Di sudat tuh?
1: Itu di sudat tuh artinya dibersihkan.
0: Oh, dibersihannya kurang ya.
1: Kurang, ya itu tadi bisa menyebabkan hal lain yang sebagainya.
0: Betul, udah mungkin tinggi lemak juga gak sih? Mungkin
1: betul.
0: Ya, jadi kayak mungkin kalau yang gak
1: kalau
0: tahan
1: telur,
0: sih.
1: Kalau telur ini, telur apa telur ikan itu yang aku paling gak suka tuh telur ini. Telur pindang ya. Enak tuh.
0: Enak ya benar-benar. Wah, kita hari ini jadi kayak mantep gini ya. Maksudnya obrolannya dari apa patahnya kemana gitu.
1: Asik
0: ya
1: kan?
0: Asik
1: tapi
0: kan ya.
1: Berwarna
0: ragam budaya.
1: Ragam budayanya juga
0: dapat. Ragam makanan Nusantara.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
3: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Wah, kirim-kirim salamnya siap-siap ya, kita mau baca ini.
0: Boleh.
1: Ada dari Ibnu. Ibnu katanya Ibnu mau kirim salam buat teman-teman aku aja nih, teman-teman nongkrong aku. So, ntar sore katanya kita mau nongkrong katanya. Mau nongkrong di mana, Ibnu?
0: Ada
1: Ibnu mau nongkrong di mana sih? Kayak kamu keterangannya terlalu gantung ya, Ibnu ya.
0: Kamu nongkrongnya mau kemana, Ibnu?
1: Benar.
0: Mau ngajakin nongkrong tapi nggak tahu mau kemana.
1: Kemana? Benar.
0: Sini mau kemana? Jadi kalau misalkan tahu tempatnya biar kita susul.
1: Maksudnya gitu, Ibnu yang traktir.
0: Iya.
1: Kamu tahu nggak sih, Ibnu?
0: Apa sih?
1: Pengacara yang Firdaus yang punya gunung.
0: Oh iya, kenapa itu? Ada apa dengan dia?
1: Dia itu kan pernah ikut audisi vokalis Tinky ceritanya.
0: Oh iya benar.
1: Jadi awalnya itu ternyata beliau itu tuh sempat kerja bareng sama gitaris Tinky untuk memenangkan satu pembebasan lahan apalah gitulah. Ternyata tahu kalau dia tuh bisa nyanyi, tapi itu nyanyi rock gitu di. Udah ternyata sama gitaris Tinky diajakin, ayo dong kita ketemuan katanya di Senayan. Oh iya, kata si Daus.
0: Nah, terus?
1: Ketemu di Senayan, terus kata Daus karena nongkrong barang sama artis, PD pesen makanan kan, malah dia nyuruh-nyuruh personel Stinky yang lain tuh kayak, ayo pesen aja makanannya.

0: jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap dengerin kita di Suara Seru dan dengerin Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
0: Bye-bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
5: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bareng Hirza Nanggoro tentunya di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Penasaran ada siapa aja? Mari kita review di lagu yang pertama sampai di lagu yang kelima.
6: Sehebat pemenang, kita kan bertangga, hanya kau yang mampu.
5: Kali ini ada kombi ya, combination antara Lava Pratomo, lalu juga ada Feby Putri, juga Metro Mos membawakan lagu terbaru mereka berjudul Seperti Angka 8, gak ada putusnya dong.

akhirnya yang dinantikan the Queen of Indonesia, Syahrini, sahabat suara, kembali lagi ke ranah musik Indonesia dengan lagu terbarunya yang mengobati rasa rindu kita, Kau Yang Utama.

0: mungkin sahabat suara nih ya lagi dalam fase-fase merasakan orang yang sangat-sangat menyayangi kamu, menjaga kamu. Kayaknya harus dengerin lagu terbarunya Jiva Magnolia ya, yang berjudul Pelindungmu. Itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Mari kita dengarkan versi punya spesial buat kamu.
1: 10 lagu baru Suara Warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kali ini ada 5 lagu terakhir yang akan kita review. Mari kita dengarkan dulu lagu yang ke-6 sampai lagu ke-10. Ini dia ada Afif Kila ya, sahabat suara. Jadi buat kamu nih sahabat suara, mungkin sedang letih-letihnya, capek-capeknya, gak ada salahnya cari playlist baru, lagu-lagu baru. Masukin lagu Afif Kila yang berjudul Mantap.

Lalu di lagu yang ke-9 Project Pop, ini juga salah satu apa ini mungkin grup idol kali ya, grup musik yang sampai hari ini tetap eksis, bahkan merilis single terbaru untuk kamu sedang berulang tahun. Ini dia, Selamat Birthday.

0: dan ditutup oleh Bunga Citrasari dan juga Josh Flow dengan Terpesona. Itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Sahabat Suara, yuk semangat, yuk kita dengerin lagu yang ke-6 dulu, spesial buat kamu.
1: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

Coba. Bener. Mana Pak? Entar.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 11 siang bersama saya Iksan. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyano alias Botok akhirnya tiba di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis 27 Agustus 2026. Kedatangannya menjadi perhatian setelah bus yang membawa Botok dan rombongan massa Pati mendapat pengawalan dari sejumlah pengemudi ojek online. Botok juga sudah mulai berorasi dan dalam orasinya ia mendesak

27 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah ibu kota serta mengantisipasi potensi kericuhan selama aksi berlangsung. Grip Jaya menyatakan keterlibatan anggotanya difokuskan pada pengamanan fasilitas umum tanpa mengintervensi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Mari sampaikan aspirasi dengan damai dan jangan mudah terprovokasi oleh situasi. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Fairuz seperti biasa sahabat suara di hari ini sudah ready untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Agustus 2026, hari ini di pusatnya Jakarta akan terjadi yang namanya demonstrasi. Jadi buat sahabat suara yang akan berkegiatan

atau bahkan lagi berada di daerah sana, stay safe. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, aspirasinya bisa disampaikan dengan baik, kemudian direspon juga pastinya ya. Itu kan yang kita butuh, sahabat suara. Nemenin kamu, udah ada lagu-lagu enak dari Warna salah satunya, 50 tahun lagi ya kita karaokean di siang hari ini. Terus saya juga punya koleksi dari Tulus, Teh Hijau, udah ngantri di 10 lagu keren. Dan lagu-lagu tadi bakal dimainkan setelah satu lagu dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dulu dengan Kau, pastinya di 10 lagu keren barengan sama Farah Fairuz.

Kamu masih dengerin nih suara bareng sama Farah Virus. That was Andra and the Backbone. Tak ada yang bisa. Lagu yang baru aja dimainkan 10 lagu keren. Dan sekali lagi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Selain menemani kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat yang mau melipir, melihat langsung seperti apa keadaan di studio, kita ngobrol TikToknya lebih cepat gitu, sahabat suara bisa langsung juga mengarah ke isuara.network yang ada di TikTok ya. Sekali lagi buat kamu yang punya rencana atau agenda mau berkegiatan daerah Jakarta Pusat, stay safe sahabat suara. Dan semoga aja penyampaian pendapat hari ini ya, yang adalah demo gitu ya di Jakarta Pusat, bisa berjalan dengan lancar dan juga aman. Tadi sih saya udah sempat coba cari tahu gitu ya, soalnya agak kaget juga mengetahui personel gabungan yang diturunin hari ini, ada polisi dan TNI, itu dikerahkannya sampai dengan 18.500 personil. Wah, itu kan angka yang banyak sekali sahabat suara ya. Terus saya kayak penasaran, kira-kira demonstrannya berapa ya, apakah banyak juga? Tapi sejauh ini ribuan lah kurang lebih, bahkan 10.000 aja kalau dari informasi yang ada nih gak nyampe katanya sahabat suara. Tapi yang akan menangani demonstran itu jumlahnya 18.504, tuh lebih detailnya ya. Jadi mungkin memang udah persiapan, tapi ya semoga aja semua berjalan dengan kondusif dan gak ada yang melakukan hal-hal yang bisa memicu satu apa ya, perpecahan gitu sahabat suara ya. Pokoknya semoga semua berjalan dengan aman. Sambil juga mau lanjut lagi nemenin siang kamu dengan satu lagu dari Nabila Taqiyah, Cegil ya, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah.

0: Jadi adakah aku di hatimu sahabat suara?
1: Kalau kamu pasti selalu ada di hati kami ya. Dan makanya lagu-lagu enak selalu dimainkan buat nemenin kamu. Sekali lagi buat yang punya agenda dan rencana sahabat suara mau berkegiatan di Jakarta Pusat hari ini, tetap waspada dan juga mungkin bisa update situasinya seperti apa di sana gitu ya, supaya kamu bisa terhindar dari jalanan-jalanan yang ditutup. Karena ada beberapa area yang ditutup gitu sahabat suara, terkait dengan demo yang dilakukan di DPR, gedung DPR gitu ya. Tadi kalau update-nya ada salah satu yang gabung di TikTok Iswara, ada Isen, daerah Jakarta Utara itu so far so good, katanya trafiknya sama seperti Jakarta Selatan ya. Jadi sejauh ini trafiknya masih lancar, tolnya juga begitu, jadi belum terdampak, tapi semoga aja memang enggak. Dan pun yang di wilayah demo, trafiknya juga semoga enggak sebegitu terdampaknya sahabat suara ya. Dan pastinya tetap aman dan juga nyaman satu sama lain menyampaikan inspirasinya. Sambil juga Farfairus mau lanjut temenin kamu di 10 lagu keren, udah ngantri satu lagu dari Hindia, kita kesana dimainkan abis Juicy Lucy dulu, Gurun Hujan.

0: That was Andin dengan Jatuh Pelan. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti sahabat suara ya, sampai jam 2. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana, karena masih banyak lagu enak lainnya, obrolan-obrolan seru. Dan mungkin buat sahabat suara yang belum melipir ke TikTok, di TikTok dari tadi lagi hektik banget ngobrolin soal ini loh. Jadi hari ini ceritanya aku membawa beberapa pakaian aku yang mau aku pre-love. Tadi ya buat teman-teman di kantor, tapi begitu diidein sama produser pagi yang adalah Iksan Buluk, boleh di TikTok. Wah, ide bagus. Ternyata teman-teman di TikTok sudah tidak sabar. Nah, kalau sahabat suara juga kiranya mau gitu melihat-lihat, bisa langsung melipir ke TikTok juga sambil kita yapping-yapping di sana ya. Dan pastinya kebersamaan kita akan berlangsung lebih lama lagi sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga udah disiapin, salah satunya dari Rizky Febian dengan Seperti Kisah nih, bakal dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin kamu di sini aja, jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
3: Basil.
4: Elma.
2: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
5: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
5: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
6: Siapa namanya?
7: Basil.
6: Bapak sudah tahu?
7: Belum.
2: Dan Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
7: Selalu pergi ya.
5: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dan untuk kamu yang punya acara atau punya rencana mau ada kegiatan daerah Jakarta Pusat gitu ya, atau melewati aksesnya daerah sana, baiknya recheck lagi apakah jalanannya kondusif untuk dilalui atau seperti apa kondisinya gitu ya. Ini kalau update sementara dari situasi demo yang terjadi di seberang gedung DPR MPR. Saya ngecek dari X ya, ini banyak juga yang posting foto di sana. Sejauh ini masa makin banyak berdatangan ke sana, terus kemudian ada juga relawan Humanity Care yang kabarnya mau mengantar logistik. Ini ada penghadangan dari pihak berwajib gitu ya, makanya nih sedikit ada cekcok sahabat suara. Mungkin kalau misalkan kamu sekarang lagi berada di daerah sana atau tahu informasi terupdate-nya seperti apa, jangan sampai lupa juga untuk saling sharing ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau langsung aja menuju ke WhatsApp, ke TikTok maksudnya, iswara.network, sambil sertakan juga mungkin foto atau video situasi yang ada di sana ya. Tadi sempat saya juga baca ada beberapa teman-teman yang baru mau datang ikutan menyuarakan aspirasinya, kemudian dihadang. Itu kabarnya di belokan yang ngarah ke Jakarta Barat tuh. Detail seperti apa nanti saya update lagi ya. Jadi buat yang mau berkegiatan daerah sana, stay safe. Dan sekali lagi semoga situasi siang hari ini, demo yang disampaikan oleh warga, bisa berjalan dengan lancar dan aspirasinya juga didengar ya.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Tony, lo lagi di mana, Ton?
2: Di Surabaya, di kantor.
4: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
2: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia ada perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
3: Tapi kamu menyadari emang bau?
2: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan, alah ya udahlah ya, cuman satu.

0: dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak, anak buahnya wah lebih bau ya Pak.
1: Itu udah leadernya.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Puluhan aksi demonstrasi dan belasan kegiatan massa digelar di Jakarta. Dukungan logistik untuk demonstran di kawasan DPR MPR terus mengalir dari masyarakat dari semalam. Proses pengumpulan turut dibantu oleh rekan-rekan ojek online hingga relawan di lapangan. Dukungan ini adalah bukti nyata dari demonstran dan relawan untuk warga jaga warga.
4: Suara Fakta.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR siap menerima aspirasi masyarakat dalam aksi Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB dan sejumlah elemen lainnya di depan gedung DPR. Dalam aksi tersebut, dijadwalkan menuntut pemerintah bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi dan DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset. Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih menemani siangnya kamu ya sahabat suara sampai nanti jam 2 dengan lagu-lagu enak juga. Dan sekarang saatnya buat yang mau saling sapa via udara bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp di sana, atau kita yapping-yapping di TikTok iswara.network. Satu lagu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono dengan Buktikan. Ini adalah lagu yang cukup merepresentasikan isi hati kita semua harusnya sahabat suara ya, terhadap apa yang terjadi di negara kita. Apapun yang sudah disampaikan, apapun yang sudah dijanjikan, mana dong buktikan dong ya kan. Apa perlu sampai kita harus bersama-sama kemudian menyampaikan aspirasi secara rutin di depan gedung MPR gitu ya. Selalu kita lakukan itu untuk bisa dibuktikan janji-janjinya. Masa gitu terus ya. Tadi saya juga sempat baca, ternyata udah lebih dari 10.000 kali demonstrasi terjadi. Dan pertanyaannya kenapa parlemen belum merealisasikan apa yang menjadi aspirasi kita semua. Detail seperti apa ntar kita bahas sahabat suara ya. Lanjut temenin siangnya kamu dulu dengan lagu-lagu enak. Salah satunya ini Buktikan dari Dewi Sandra dan Ryan Pono. Dimainkan abis Raisa dulu ya, featuring Bersena Bestan di awal kisah selamanya.

Masih bareng Sofar Virus di suara That Was Hara dengan Tamasya di Angkasa. Satu lagu yang dimainkan sengaja untuk lanjut temenin siangnya kamu, sambil saya mau menyapa yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Hai, ada Nastu seperti biasa yang sudah menghaturkan pantun. Cie, kita bacain dulu kali ini ya sahabat suara. Nonton demo di Jakarta, donor darah di PMI. Ntar dulu, nadanya kenapa gitu pantunnya? Ulang-ulang. Nonton demo di Jakarta, donor darah di PMI. Dengar radio ya pasti Iswara bareng Farah yang cantik sekali. Asik deh. Yuk, mau request lagu apa? Langsung aku puterin ya. Nastu dari Korea seperti biasa katanya, ikut demo aja yuk Far di TikTok biar rame. Jangan ya, yang pasti kalau mau menyampaikan aspirasi atau mau support satu sama lain, sesama warga gitu sahabat suara, hadirlah dengan hal-hal yang positif, vibes yang positif, supaya semuanya bisa tetap kondusif ya. Katanya Nastu mau request lagunya Anggis Devaki, Menua Bersama. Boleh dong? Boleh dong, karena udah pakai pantun ya, masa gak boleh ya. Kamu tungguin aja, nanti saya putarkan lagu requestannya. Ada juga Marisa katanya mau request lagu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke, ditungguin nanti requestannya dimainkan. Ada juga 0877 sekian-sekian. Oh, ini Glenka. Hai Glenka, katanya mau request lagu Ziva Magnolia Yang Cukup. Salam buat yang lagi kerja, semangat. Thank you Kak Farah, sama-sama Glenka. Ditungguin aja lagu requestannya ya. Dan buat sahabat suara juga yang ingin mungkin selain saling sapa via udara, mau berbagi informasi terkait dengan update demo yang terjadi di Jakarta Pusat gitu ya, atau di tempat kamu lagi ada apa gitu yang perlu kamu ceritain, bisa langsung WhatsApp ke kami ya, 0816-114-1014, atau menuju TikTok iswara.network, karena lagi ada perniagaan di sana gitu ya. Penasaran seperti apa, langsung aja kamu langsung ke TikTok. Farah mau lanjutin siangnya kamu dengan satu lagu dari Sandi Sondoro, Malam Biru.

barengan sama Farah Virus di Suara. Dan kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat Suara ya. Pastiin kamu dengerin nih Suara terus. Dan buat yang sekali lagi punya agenda berkegiatan di Jakarta Pusat, tetap hati-hati. Ini baru saya membaca sebuah berita ya. Sebenarnya udah diposting dari 3 jam lalu nih dari IDN Times Banten. Kabarnya ada beberapa pelajar juga yang mau ikutan demo gitu. Hari ini mau ikut turun ke jalan tapi sudah dihalau sama polisi. Jadi udah ditertibkan nih untuk adik-adik pelajar ya. Karena memang kan tidak semestinya sih turun ke jalan untuk adik-adik pelajar gitu. Cukup diwakilkan aja sama teman-teman mahasiswa, kemudian juga sama masyarakat umum lainnya ya. Sekali lagi semoga yang terjadi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan aspirasinya didengar gitu ya. Gak cuma ditampung, ya gak sih sahabat Suara? Kita kan butuhnya direalisasikan semuanya. Bahkan tadi sempat saya sounding juga, dari 2024 ya sahabat Suara, total untuk demonstrasi yang terjadi di sekitar kita itu kurang lebih ada 10.000 kali. Dan kira-kira kenapa sampai hari ini masih terus berlangsung tuh demonya? Ya karena memang aspirasi kita, apa yang menjadi tuntutan kita belum direalisasikan gitu ya kan. Nah, kalau menurut sahabat Suara bagaimana melihat situasi sekarang ya? Apakah setuju dengan rutinnya kita menyampaikan aspirasi, demo gitu, besar-besaran, itu rutin kita lakukan, kamu setuju atau justru malah sebaliknya? Boleh dong sambil sharing siang hari ini ya. Ke 0816 114 1014 atau merapat ke TikTok iswara.network.

0: was High Five main lagu yang baru aja diputarkan untuk nemenin siangnya sahabat suara. Bagaimana hari Kamisnya sahabat suara? Apakah dar-der-dor atau kondusif-kondusif aja? Boleh dong sambil cerita ya. Ini kalau ngomongin tentang kedar-der-doran di hari ini, cukup dar-der-dor bagi saya. Karena ternyata jualan live-live gini tuh benar-benar hektik banget sahabat suara, sekaligus juga seru pastinya ya. Kalau sahabat suara melipir ke TikTok mungkin tahu nih apa yang lagi saya obrolin gitu, karena emang lagi main jualan-jualanan di TikTok. Terima kasih buat yang udah berkontribusi ya di siang hari ini. Pasti juga untuk sahabat suara yang mendengarkan di frekuensi, lagu-lagu enak masih bakal nemenin kamu. Jangan sampai lupa, hati-hati di jalan. Handphonenya ditaruh dulu kalau sedang berkendara supaya bisa tetap aman dan nyaman. Dan selamat sampai tujuan ya. Lagu dari Juliet, Bukannya Aku Takut. Kita kerokoyan sebentar lagi, kurang lebih 2 menit. So stay tune.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Kita

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Istora Jakarta, 105,1 FM Istora Bandung, 88,7 FM Istora Jogja, 98,3 FM Istora Medan, 96,0 FM Istora Makassar, 90,1 FM Istora Banjarmasin, 90,2 FM Istora Semarang, 95,1 FM Istora Palembang, 89,7 FM Istora Surabaya.
1: Istora,
0: suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 1 siang bersama saya Tika Indria. Di tengah kelompok yang membawa kritik, relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4 dari Bangkalan justru datang untuk mendukung program pemerintah khususnya makan bergizi gratis. Mereka menyiapkan 500 tiket keberangkatan dan meminta MBG tetap dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola.
0: Suara Fakta.
1: Berita selanjutnya, pemerintah berjanji

Si Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada akurasi data tersebut. Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng Sofar Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, kota lainnya, juga negara lainnya yang sedang mendengarkan kami siang hari ini. Hai, selamat siang. Dan di jam kali ini kita akan ngobrol barengan sama penyanyi yang baru saja merilis karya terbaru ya. Seperti apa karyanya dan seperti apa kisahnya, langsung aja kita ngobrol bareng sama Yogi Nandes. Hai.
2: Hai.
0: Selamat siang Yogi.
2: Selamat siang.
0: Hari ini berangkat dari daerah mana?
2: Hari aku berangkat dari daerah Pancoran.
0: Pancoran, gimana trafiknya tadi?
2: Alhamdulillah lancar. Justru lebih sepi hari ini.
0: Oh, oke. Okay.
2: Area perjalananku tadi ya, tapi enggak okay. Mungkin tapi kayaknya kalau dari sana enggak sih kayaknya ya.
0: Oh iya, berarti so far so good ya perjalanan so dari Pancoran ke Simatupang sini.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, lancar.
0: Oke, okay. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, pasti congrats atas perilisan singlenya.
2: Terima kasih banyak.
0: Tapi boleh gak sih kita throwback ke beberapa waktu lalu ketika kamu mau memulai karir di musik itu, gimana sih ceritanya sampai akhirnya seperti sekarang nih di industri?
2: Sebenarnya tuh dulu di nyanyi itu emang udah dari kecil sebenarnya. Jadi dilahirkan dari keluarga yang senang nyanyi, senang musik. Kemudian berkarir dulu di daerah sebagai penyanyi daerah, aku di Padang.
0: Oh, di Padang.
2: Betul. Jadi melahirkan beberapa album daerah dulu. Kemudian pas sudah lulus SMA tuh berusaha untuk kuliah di Jakarta.
0: Oke.
2: Supaya dekat dengan industri.
0: Seperti itu.
2: Jadi akhirnya coba sana sini dan akhirnya mengikuti salah satu ajang pencarian bakat. Dan dari situlah awalnya terbuka jalannya, ketemu dengan manajemen, ketemu dengan tim yang sampai berganti label, sampai berganti manajemen yang sekarang pun juga pasti kan dari awalnya dari situ dulu yang membukakan jalan gitu.
0: Wow, tadi kamu sempat bilang ada album-album daerah.
2: Betul.
0: Itu secara timeline di usia berapa? SD, SMP kah atau?
2: Wah, kalau timeline-nya itu dari SD.
0: Dari SD udah bikin album-album gitu?
2: 3 SD.
0: Produksi album?
2: Album. Kalau bedanya kalau kalau kita di daerah itu kan produksi album itu kayak lebih gampang. Mungkin proses 3 hari itu kita bisa rekaman 8 lagu.
0: Oh ya.
2: Kemudian dipakai lagi syuting video klipnya seminggu bisa selesai. Kan daerah tuh begitu cara kerjanya waktu itu. Beda dengan kita di Jakarta
0: gitu ya. Itu berarti albumnya album anak jatuhnya. Lagu-lagu anak.
2: Album anak, cuman karakternya itu sebenarnya udah lagu dewasa sebenarnya. Cuman dipilih lagu-lagu yang mungkin bisa dibawakan anak. Mungkin dengan tema kecintaan ke kampung halamannya, ke ibu ayahnya, ke Tuhan, gitu-gitu. Okay.
0: Ada di DSP gak sih?
2: Justru.
0: Tapi seru loh kalau misalkan kayak Yogi munculkan juga gitu kan di tengah.
2: Aku pernah coba munculkan.
0: Oh ya?
2: Itu yang komen Padang semua. Oh.
0: Ngerasa relate ya langsung ya.
2: Ini anak-anak yang waktu

0: Dia kecil seumuran sama aku dan dia dengar lagu
1: oh,
0: gitu.
1: Oh, yang seusia nih.
0: Iya,
1: oh,
0: ternyata
1: gitu.
0: Dia udah gede. Dia ngomong ternyata dia udah gede. Yang ngomong juga seumuran sebenarnya.
1: Sama-sama gitu. Ya udah toku lah hitungannya ya. Oke. Okay. Nah, dari kemudian setelah ajang pencarian bakat gitu ya. Ya mungkin bisa dikatakan secara genre tuh agak berbeda gitu.
0: Betul.
1: Pertimbangannya seperti apa tuh Yogi? Sebelumnya kamu sebenarnya pop berarti. Yang kamu sukai sebenarnya genrenya apa?
0: Aku lebih
1: apa?
0: Genre aslinya memang secara kenyamanan tuh di pop.
1: Oke.
0: Okay. Cuman memang pada saat itu ya memang kondisinya adalah anaknya senang explore. Senang
1: pengalaman baru juga kan pastinya.
0: Penasarannya tuh terlalu tinggi.
1: Okay.
0: Dan juga banyak tekanan bukan tekanan ya, apa ya? Kayak semacam ayo dong coba okay, dong gitu.
1: Iya.
0: Nah, akhirnya,
1: ada permintaan lah, permintaan.
0: Teman-teman doang sih, teman-teman sekitar. Dan akhirnya nyobain ajang yang sebenarnya bukan genreku. Dan ternyata dari situlah
1: Yang membukakan pintu.
0: Kita gak tahu jalan Tuhan Jadi ya sudah sampai sekarang akhirnya. Cuman tetap tidak bisa bertahan di genre tersebut ya, karena balik lagi
1: ke sisi kenyamanan kamu
0: sisi
1: bilang tadi.
0: Dan aku pengen berkarya ataupun menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang aku mau, karena kan itu akan long term, akan panjang. Jadi akan lebih enak kalau apa yang kita suka itu yang kita kerjain.
1: Oke.
0: Menurutku
1: itu tadi kamu sempat bilang juga sebelum kita ngobrol di on air ya, sekitar 2015 kemudian.
0: Betul.
1: Dari situ perjalanan seperti apa tuh bermusiknya?
0: Sempat vakum. Ada sekitar 4-5 tahun.
1: Okay.
0: Kayaknya. Nah, dari situ memang karena lepas dari ajang pencarian bakat yang bukan genreku, sebetulnya dangdut pada saat itu.
1: Yeah.
0: Aku pengen pelan-pelan balik ke zona nyamanku.
1: Oke, okay, bernyanyi sesuai genre yang kamu nyaman.
0: Dan akhirnya pada saat itu tidak nyanyi, mungkin nyanyi ada off air doang, cuman untuk yang dipublish ataupun melahirkan single itu enggak ada, cuman fokusnya adalah pada saat itu bawain acara.
1: Oh,
0: host TV.
1: Oke. Okay.
0: Jadi host, jadi presenter ya gitu-gitu. Kemudian baru setelah itu mulai dirasa waktunya udah tepat baru produksi single lagi.
1: Baru hadir kembali bernyanyi lagi gitu.
0: Betul.
1: Tapi menarik banget kalau kamu bilang tadi nge-host terus mungkin tampil tapi bukan sebagai penyanyi. Berarti sebenarnya secara karir ini cukup berkembang gitu kan, dari nyanyi ke hal yang lain ya. Itu gimana tuh, maksudnya nge-host kali ya gue apa gimana sih prosesnya, gimana tuh?
0: itu lebih ke pertama memang ngerasa ada basic di sana pada saat itu. Kemudian support dari tim juga sih sebenarnya, lingkungannya.
1: Ada kesempatan nih gitu
0: ada
1: ya.
0: Ada kesempatan karena pada saat itu memang setelah dari ajang pencarian bakat bergabung dengan salah satu manajemen dan kemudian banyak opportunity pada saat itu yang mungkin bisa aku coba dan ternyata ya rezeki.
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillahnya gitu.
1: Tapi tetap hati dinyanyi.
0: Iya, betul.
1: Makanya sekarang mau ngerilis lagu lagi gitu ya. Dan abis ini kita bakal lanjut ngobrol bareng sama Yogi soal karya terbarunya Sahabat Suara, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Mau muterin lagu-lagu enak untuk lanjut temenin siangnya kamu. Nih ada satu lagu dari Chris Patih, Kejujuran Hati.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Masih bareng sama Farah Virus di Suara bareng sama Yogi Nandes, yes. Yang baru saja merilis karya terbaru. Ini tajuknya Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Dari cerita kamu tadi sempat nge-host, habis itu balik lagi ke musik. Berarti di 2000 berapa tuh akhirnya gue kayak bermusik lagi deh?
2: 2015
1: pasca pandemi ya?
2: Kayaknya 4 tahun setelah 2015, 16, 17, kayak 19.
1: Oh, sebelum pandemi justru?
2: Iya, sebelum okay. pandemi. Abis itu langsung kena pandemi.
1: Jadi istirahat lagi gitu ya. Ke tunda lagi. Tapi pas balik kemudian bermusik itu udah genre sesuai sama keinginan kamu, pop?
2: Pelan-pelan dulu.
1: Oh.
2: Di label yang sebelumnya, di arahnya pop. Cuman masih ada minor-minornya sedikit. Tapi bukan pop, dibilang pop Melayu juga bukan pop Melayu.
1: Oh,
2: cuman
1: okay.
2: Dia mungkin pop cuman lebih agak minor aja gitu.
1: Sampai akhirnya nih kamu merilis Menualah Denganku. Itu betul. Berarti secara genre udah yang kamu inginkan banget atau seperti apa nih?
2: Secara genre ini adalah genre yang sebenarnya ini adalah langkah baru sebenarnya. Menualah Denganku itu
1: okay.
2: Jadi kalau mungkin teman-teman yang sahabat di luar sana
1: atau sahabat suara yang lagi dengerin ya,
2: lagi dengerin. Dulu tuh aku pernah rilis lagu judulnya Lewat Semesta. Lewat Semesta ini adalah lagu yang remake dari Randy Pangalila dulunya.
1: Okay.
2: Kemudian aku recycle di tahun 2023. Nah, kemudian itu kan vibe-nya begitu tuh. Vibe-nya gloomy, apa namanya, galau. Kemudian rilis lagi Dihukum Rindu dengan tipikal lagu yang sama dengan Lewat Semesta. Itu lagu yang tipikalnya galau aja tuh kayak membabi buta gitu. Kemudian rilis lagi Salahnya Aku masih dengan kegalauan. Nah, tiba-tiba di sekarang rilis lagu upbeat.
1: Ini dia kayak, nih ya, Menualah Denganku.
2: Jadi kayak semacam langkah baru buat aku sih sebenarnya. Pendewasaan juga karena memang enggak mau berkutat dengan zona nyaman bawain belet terus. Gitu.
1: Makanya coba explore nih dengan tempo yang lebih cepat.
2: Nah,
1: tapi kalau secara proses membuat karya tuh seperti apa biasanya, Gi?
2: Kalau proses membuat karya ya pada umumnya sih kita biasanya aku brainstorming sama tim.
1: Okay, workshop dulu gitu ya.
2: Betul. Kalau saat ini kan aku lagi berada di bawah ruang baru musik. Jadi ruang baru musik itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi di sana. Nah, jadi beliau orang-orang inilah yang ikut andil membukakan apa ya pikiranku. Jadi lu nggak boleh stuck di situ doang. Okay. Dan akhirnya rilis lagu Menualah Denganku ini. Jadi gimana kalau seandainya Yogi ini kita kasih lagu yang nggak galau lagi ya, dengan vibe positif ya. Gue pengen Yogi ini punya lagu yang mungkin akan banyak dipakai di wedding mungkin, akan menjadi love songnya orang-orang mungkin. Nah, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya rilis lagu ini, Menualah Denganku ini.
1: Tapi kamu nulis lagu juga nggak?
2: Sebenarnya tuh pengen, cuman satu hal yang bikin aku kendalanya adalah tidak pede buat kasih lihat ke orang-orang.
1: Tapi udah pernah kamu lakukan?
2: Pernah, cuman aku harus mendobrak hal itu memang. Tapi one day insya Allah mudah-mudahan bisa.
1: Setelah inilah ya kita tungguin ya. Nah, kalau prosesnya berarti ini lagu tim yang berikan ke kamu?
2: Iya, betul. Dan yang bikin lagu ini Mas Hendro sama Barsena sama
1: ada Barsena juga yang ikut membuat lagu ini gitu ya. Berarti secara proses kamu disodorkan satu lagu ini atau ada opsi lagu lain pada saat itu?
2: Pada saat itu tidak ada opsi. Dan lagu ini awalnya duet harusnya. Berencananya duet. Dengan salah satu penyanyi yang pada saat itu lagi viral.
1: Perempuan.
2: Kita udah udah. Sudah perencana dan dan temanku ini penyanyi ini juga juga udah pengen banget. Kita
1: parting udah kebagi tuh.
2: Parting belum sih, cuma udah gitu. Cuman ternyata satu dan lain hal membuat tidak bisa kita berjalan berbarengan untuk lagu ini dan akhirnya aku bawain sendiri lagu ini.
1: Dan akhirnya sudah bisa dinikmati sama sahabat suara semua ya. Tapi pas awal lagu ini dikasih, secara interpretasi itu disamain dulu atau kamu dibebasin untuk membawakan dengan versi kamu?
2: Kalau interpretasi sebenarnya tidak banyak perbedaan antara aku sama Barsena, karena yang direct di Barsena. Cuman yang menjadi satu hal yang perlu disamakan adalah pada saat itu gimana caranya aku memproduksi suaraku untuk lagu ini. Karena aku tuh tipikal penyanyi yang sebenarnya balladnya tuh benar-benar ballad banget.
1: Oke. Okay.
2: Nah, jadi ketika dikasih lagu yang upbeat dengan tipikal musik yang seperti ini, tuntutan dari lagu ini adalah gimana caranya aku membawakan lagu ini lebih light, lebih ringan, okay, dan lebih ngeband. Karena memang musiknya kayak gitu.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dan akhirnya di rekaman itu concernku adalah ya how to produce suara itu gimana caranya ya
1: outputnya
2: ya,
1: supaya outputnya sesuai nih nge-sync sama si musiknya gitu ya.
2: Iya, biar bisa fit sama sama si musiknya. Kalau untuk interpretasi sendiri gak terlalu banyak kendala. Justru tantangannya emang di cara nyanyi sih pada saat itu.
1: Terus apa yang kamu lakukan?
2: Lagi-lagi gitu, metodenya adalah ya kita kayak semacam aku nyanyi dikoreksi, okay, aku nyanyi dikoreksi, kayak gitu, dan berulang-ulang, dan pada sampai pada akhirnya aku
1: udah
2: ketemu titiknya, oh berarti nyanyi
1: segini
2: harus
1: begini. Nih. Nah, oh, oke.
2: Okay. Ini gua udah cukup bright belum segini, okay. Gua masih terlalu berat gak untuk nyanyi kayak ya gitu-gitu. Jadi selalu dikoreksi dan pada akhirnya ketemu titik pasnya di mana.
1: Berapa lama recording? Seharian full? Apa?
2: Enggak
1: sampai se-shift.
2: Enggak sampai.
1: Oh, berarti cukup singkat ya dari proses yang tadi udah kamu ceritain ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dan ini sudah bisa dinikmati sama sahabat suara semua di DSP kesayangan kamu ya.
2: Betul.
1: Jadi sambil mau ngepoin juga, kamu bisa langsung menuju ke sosial media, ke DSP atau ke YouTube gitu. Kamu search aja lagunya Yogi Nandes, Menualah Denganku. Sambil juga saya mau lanjut puterin nih lagu untuk nemenin siangnya kamu dari Maximus dengan Ku Kan Kembali.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara dan juga masih bersama Yogi Nandes merilis karya terbaru ya, di mana ini udah bisa kamu dengerin di DSP berjudul Menualah Denganku. Yes. Itu music videonya juga sudah bisa dinikmati. Nah,
1: betul.
0: Berarti secara konsep dan juga arah visual tuh dari tim kah atau seperti apa tuh Yogi? Brainstorm juga atau gimana?
1: Kalau visual sendiri itu yang menggagas ide itu Mas Hendro,
0: okay.
1: Produserku. Uh-huh. Jadi memang konsepnya di video klip kali ini tuh memang video klip ini tuh digarap oleh orang-orang terdekat kita.
0: Uh-huh.
1: Talent-talentnya juga orang-orang terdekat tersayang kita semua.
0: Uh-huh.
1: Isi-isinya tuh kita semua, okay. Sebenarnya. Jadi di video klip ini tuh kita mencoba untuk share cerita pengalaman beberapa couples, real couples,
0: okay.
1: yang menceritakan bagaimana mereka pertama kali ketemu,
0: mm-hmm.
1: kemudian mm-hmm. Kendala-kendala apa aja sih yang mereka temui ketika mereka sudah berumah tangga,
0: okay.
1: sampai pada saat di MV itu juga mereka juga kasih tahu.
0: Mm-hmm.
1: Apa sih kira-kira yang pengen kamu sampaikan di sama pasanganmu yang mungkin selama ini belum pernah tersampaikan, itu juga
0: okay.
1: kita beri kesempatan mereka buat ngobrol sedip itu di video clip itu, walaupun di video clip kan memang yang tampil adalah mimik aja ya,
0: mm-hmm.
1: ketika mereka happy, ketika mereka yeah. terharu atau ketika mereka sedih, tapi mungkin nanti insyaallah akan kita coba rilis untuk hasil interviewnya itu.
0: Oh wow, jadi bisa didengerin juga sama semuanya ya, obrolan betul. Apa yang terjadi di situ gitu ya.
1: Jadi memang di video clip itu, jadi kalau sering teman-teman tonton video clip yang Menualah Denganku itu semua real couple. Jadi
0: mm-hmm.
1: jadi itu tidak dibuat-buat, itu kita memang apa adanya,
0: okay.
1: si pasangan itulah yang kita tampilin.
0: Nah, kalau untuk konsepnya berarti siapa yang akhirnya merealisasikan bahwa ini kita pakai couple asli ya gitu.
1: Itu kayak semacam ini
0: social eksperimen.
1: Bukan, kalau social eksperimen mungkin kan kita orangnya random ya, tapi okay. kalau ini emang
0: udah ditentuin ya, kita pilihin
1: lingkungan
0: ya.
1: Kita.
0: Oh.
1: Di lingkungan kita tuh siapa ya kira-kira pasangan yang kelihatannya gokil banget. Oh iya, pasangan situ tuh gokil tuh gitu.
0: Oh, okay.
1: Siapa ya kira-kira yang temen lu yang kira-kira kayaknya bucin banget pasangannya ya. Nah, kita ajakin
0: okay.
1: gitu, sampai ada juga salah satu orang tua dari teman kita yang
0: mm-hmm.
1: yang sudah istrinya sudah berpulang,
0: mm-hmm.
1: nah itu kita juga interview.
0: Oh,
1: kan menualah denganku yeah, sampai yeah, akhir yeah. si bapak yeah, yeah. ini
0: uh-huh.
1: menua dengan si istrinya,
0: oke okay. sampai istrinya berpulang.
1: Betul.
0: Dan bapak itu
1: masih
0: sendiri gitu ya,
1: masih setia,
0: oke okay, luar biasa gitu. Nah, kalau dari proses music video ketika berarti pada saat itu kamu melihat situasinya seperti apa tuh? Aku melihat
1: mm-hmm.
0: ketika mereka
1: interview, mikir gini, oh ada ya pasangan yang kayak gini sesantai ini,
0: mm-hmm.
1: misalkan kalau ketemu memang yeah. memang lagi yang orangnya memang slow banget gitu,
0: mm-hmm.
1: ada juga yang bikin aku terharu kayak semacam gue nggak bisa bayangin kalau seandainya nanti kok gimana kalau seandainya di hari tua gue nggak ada istri gue,
0: okay.
1: nah contohnya kayak gitu itu mm-hmm. bikin terharu atau enggak. Satu hal yang gue harapkan adalah gue gak mau ditinggal duluan. Akan sangat menyakitkan kalau misalnya gue ditinggal sama istri gue,
0: okay.
1: Mending gue pergi duluan, ada kata-kata
0: oh,
1: kayak gitu. Jadi
0: ya?
1: Tuh kayak semacam
0: aduh, penuh haru banget tuh pasti.
1: Sebenarnya video klip ini lagunya happy, cuman kalau dipandang dari POV yang berbeda, ada sisi harunya. Gitu.
0: Oke okay, ya, dan sekali lagi nih bisa kamu saksikan di YouTube untuk music videonya atau didengarkan di DSP kesayangan kamu. Tapi ini kita ada games dulu nih Yogi.
1: Yoks.
0: Dari produser saya, jadi ini Yogi perlu memilih pilihannya menua atau selesai. Ini adalah beberapa statement yang terjadi kalau misalkan kamu punya pasangan gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kamu mau lanjut sampai tua atau justru kamu selesaikan di situ. Yang pertama, ketika kamu punya pasangan, kebiasaannya sangat berbeda dengan kamu, yang akan kamu lakukan adalah tetap dijalanin sampai tua aja atau justru kayaknya kita nggak bisa sama-sama deh.
1: Tetap jalannya sampai tua.
0: Oke, itu menua ya.
1: Menua.
0: Karena bisa dikondisiin ya.
1: Bisa dikondisiin.
0: Kecuali mungkin kebiasaannya udah aneh banget.
1: Iya. Korek-korek sampah atau apa.
0: Bener. Aduh, jangan juga gitu kan. Repot ntar. Oke, selanjutnya. Pasangan gak romantis tapi selalu ada saat dibutuhkan.
1: Menua.
0: Ya iyalah, ini mah menua lah ya.
1: Iya, menua doang.
0: Iya, romantis ya udahlah ya gitu kan. Masih bisa ditoleransi. Pasangan lupa anniversary tapi selalu ingat hal-hal kecil tentang lo.
1: Menua.
0: Gak apa-apa ya kalau...
1: Apalah artinya anniversary?
0: Karena kamu POV cowok. Coba cewek-cewek.
1: Oh iya juga sih.
0: Biasanya cowok-cowok tuh gak peduli tanggal. Gak peduli dia. Kita ya, sih udah mengharapkan sesuatu gitu kan sahabat
1: ya, suara. Ya penting
0: kan
1: gue setia gitu ya.
0: Harusnya itu aja ya yang dipegang ya. Emang kadang ya kalau jadi cewek tuh hal-hal gini juga diributin gitu. Masalah tanggal. Oke selanjutnya hubungan LDR selama 3 tahun. Harus LDR nih.
1: Menua.
0: Gak apa-apa tuh kamu?
1: Gak apa-apa, menua. Kadang-kadang buat beberapa orang yang LDR adalah ketika dia ada momen ketemunya. Oh itu sebenarnya
0: ada lagi tuh.
1: Iya.
0: Okay.
1: Menurut pendapatku ya.
0: Iya, iya, iya. Tapi berarti mungkin kamu ya tipikalnya bisa yang berpasangan tapi LDR? So far
1: kayaknya bisa.
0: Oh kayaknya ya, berarti belum pernah nih
1: belum
0: ya?
1: Belum pernah, tapi okay, kayaknya bisa.
0: Selanjutnya, pasangan punya mimpi yang berbeda dengan kamu?
1: Menua. Ku support mimpinya. Tapi okay, dia juga harus support mimpiku, jadi kita jalan bareng-bareng. Ya. Mm-hmm.
0: Terakhir, pasangan ngajak menikah tapi belum siap secara finansial at all. Jadi sama-sama, jadi dia cuma modal cinta.
1: Menua.
0: Oke.
1: Okay. Kan kita yang harusnya provide.
0: Ya, karena kamu cowok ya. Ya kalau gitu, oke, nggak apa-apa. Nah, tuh ya buat teman-teman yang lagi nonton, nggak apa-apa tuh. Yogi mau provide ya.
1: Ya, tapi kalau bisa bantu-bantu, kita bantu-bantu lah.
0: Ya realitanya aja lah guys ya. Aduh, abis ini kita akan ngobrol lagi bareng sama Yogi Nandes. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Suara.

0: 100% mata air alami.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Bling apa artinya?
4: Bling ngedip.
3: Kedip.
4: One satu.
3: Eye.
4: Mata.
3: Kalau bling one eye?
5: Kedip satu mata lah.
6: Salah.
4: Apa tuh?
3: Kelilipan, Pak.
5: Kelilipan. Si bling one eye, Pak. Banget sih. Ya ampun.
3: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
4: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
3: Okay. Ibu apa?
5: Ini, Pak ya. Fruit apa?
3: Buah.
7: Buah.
5: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
7: Punch.
5: Punch.
3: Oh,
5: punch.
3: Pukul.
5: Pukul. Jadi fruit punch?
3: Buah yang dipukul-pukul.
5: Salah.
6: Salah.
5: Minuman fruit punch.
4: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
5: Frutang lagi.
7: Frutang itu frutang.
5: Frutang bukan bukan.
6: Udah ada sih.
5: Udah enggak ada. Makanya
7: enggak ada.
5: Iya, bukan.
6: Apa?
4: Kalau kotoran apa?
3: Kotoran.
5: Kotoran. Ii.
3: Apa sih maksudnya? Kotoran?
5: Ii, because in Indonesia ee.
3: Kotoran gue juga lupa lagi.
4: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
5: Dirty.
3: Nah, dirty.
4: Kok nasty
3: sih, nakal ya kalau nasty.
4: Terus? Mata.
5: Ai.
4: Kalau kotoran mata?
3: Belek.
4: Belek. Bener.
3: Ada yang belum? Jangan diam aja.
4: Jangan diam aja.
3: Jangan diam aja.
4: Ayo, 5.
3: Ada. Harus bisa.
4: Kalau enggak pusap nih, 5.
3: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
4: 22.000, Bang.
3: Tipis-tipis.
4: Nyari.
7: Bahasa Inggrisnya berpikir.
5: Think.
4: Thinking.
7: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
5: Man.
7: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
4: Ah, tahu gue nih.
7: Diam lu.
4: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya.
5: Iya.
3: Apa jawabnya?
4: Ting-ting bukan permen.
6: Ting-ting bukan biskuit.
5: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
2: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih ada Farah dan juga Yogi yang sedang promosi single terbarunya ya.
3: Yes.
2: Bertajuk Menualah Denganku. Tapi sebenarnya ketika lagu ini dirilis, kamu tuh pengennya apa ya yang didapat sama pendengar ketika dengerin lagu ini?
7: Yang pasti positivity, terus good vibe,
2: okay.
7: Mood booster, gak ada sedih-sedih ini lagu.
2: Okay.
7: Dan yang pasti juga harapannya adalah si lagu ini tuh semoga bisa jadi soundtrack cinta-cintanya orang-orang, gitu. Jadi mungkin pasangan-pasangan di luar sana tuh, aku pengennya bisa share lagu ini ke pasangannya dia,
2: okay.
7: yang nggak mungkin, dan juga bisa jadi pengingat ketika mereka punya masalah. Di lagu itu ada satu lirik yang menurut aku sangat-sangat sangat-sangat berkesan. Liriknya gini nih. Dan apabila musim tak lagi bersemi, tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
2: Wow. Nah,
7: jadi kayak semacam kalau kita punya masalah di dalam satu hubungan, ya mungkin kita coba ingat-ingat lagi kita tuh punya satu goals yang sama loh, kita punya tujuan yang sama loh, kita punya satu cita-cita berdua bareng gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi pengingat buat orang-orang di sana yang mungkin sekarang lagi punya konflik sama hubungan mereka.
2: Okay. Jangan langsung di cut off, sahabat suara ya.
7: Iya,
2: semua tuh bisa diobrolin.
7: Intinya komunikasi, ya
2: betul.
7: Kan?
2: Kecuali emang udah mentok banget, nah. Ya. Nah, itu preferensi masing-masing deh tuh ya.
7: Pangan deh kita.
2: Tadi ada yang nanya juga panggung terdekat kapan dan di mana?
7: Kalau panggungan terdekat tuh masih banyak yang to be confirmed.
2: Okay.
7: Jadi teman-teman cek di follow IG-ku dulu aja.
2: Okay.
7: Biasanya kan update-nya tuh akan lebih banyak di situ.
2: Yes, yeah. Bisa langsung ke sosial medianya Yogi Nandes ya. Kalau Instagram boleh di recall lagi.
7: Di Yogi _ Nandes.
2: Nah, di TikTok juga ada.
7: Yogi Nandes 14.
2: Oke, okay. Bisa langsung menuju ke sana ya.
7: Betul.
2: Tuh. Ini sahabat suara yang lagi dengerin di on air, by the way di TikTok tuh rame banget. setiap Yogi ngomong sesuatu, mereka semua, aku sama, aku juga gitu gitu. Kenapa ya? Tapi sekali lagi buat yang penasaran seperti apa nanti Yogi kalau manggung, terus karya terbarunya seperti apa, upcoming project, bisa langsung follow sosial media Yogi aja.
7: Betul,
2: gitu ya.
7: Betul.
2: Terakhir, apa yang mau disampaikan ke sahabat suara yang sedang mendengarkan siang hari ini, Yogi?
7: Ya pasti aku pengen ngajak teman-teman semua buat tetap dengerin lagu terbaruku yang berjudul Menualah Denganku. Lagu ini sudah bisa teman-teman dengarkan di seluruh digital platform, mau Spotify, Apple Music dan lain-lain, dan musik videonya juga sudah ada di YouTube. Nah, buat teman-teman yang mungkin berkenan bikin konten dengan laguku ini, yang mau spill kemesraan kalian berdua sama pasangan, atau mau spill afirmasi-afirmasi kalian ketika nanti kalau seandainya gue udah punya pasangan, gue bakal begini, pakai laguku di TikTok. Jangan lupa tag aku pengen repost-repostin kalian, pengen bacain komen, pengen komen-komenin kalian, dan juga pengen love konten yang sudah kalian buat.
2: Luar biasa.
7: Karena ketika ada satu orang bikin konten pakai laguku, dan itu aku ngerasa terapresiasi sih.
2: Oke.
7: Senang banget.
2: Salah satu bentuk apresiasi yang kamu terima, betul, ya dari, betul, pendengar ya. Yo, silakan tuh yang punya keinginan bermesraan dengan pasangan gitu ya, terus mau ada soundtracknya, ini pas banget nih.
7: Yes.
2: Lagu Menualah Denganku.
7: Ada yang mau merit, jangan lupa pakai lagu weddingnya ini.
2: Iya benar. Atau undang Yogi nanti sekalian, ya kan?
7: Boleh
2: banget. Sekali lagi bisa langsung hubungi aja ke sosial medianya ya. Yes. Atau mau kepoin upcoming project dan lain sebagainya di sosial media. Yogi, thank you banget.
7: Siap.
2: Udah main ke Suara, ditunggu sama-sama karya berikutnya para, dan pastinya sukses selalu.
7: Amin.
2: Biar makin afdol kita dengerin langsung nih ya. Yogi Nandes, Menualah Denganku. Enjoy.

0: aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta Pusat pada hari ini. Pengamanan dimulai sejak pukul 7 pagi dan dibagi ke beberapa zona, mulai dari sekitar gedung DPR MPR, Semanggi, Bundaran HI, hingga Duku Atas. Sebagai langkah antisipasi, sejumlah orang juga tengah menjalani pemeriksaan setelah diamankan sejak Rabu malam.
1: Suara Fakta.
0: Beralih ke berita selanjutnya, ratusan driver ojek online dari arah

kesempatan saling bantu dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musical wayang berbahasa Indonesia. Drayang Kijang Kencana.

Kau, musik yang mengguncang jiwa dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara

0: diajukan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tahu. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
2: enggak.
1: Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
0: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nih bro. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Gak jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pet lovers, anak bul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling kompleks? Yuk, ajak anak bul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 3 sore bersama saya Tika Indria. KAI Komuter menyiagakan 126 personel di 5 stasiun KRL untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa di sejumlah titik Jakarta. Pengamanan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi.
2: Meski
1: lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh...
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 4 sore bersama saya Tika Indria. Masa aliansi

Kita beralih ke berita selanjutnya. Aparat kepolisian menghadang pergerakan mahasiswa Universitas Terbuka dan warga yang hendak berdemonstrasi di depan gedung DPR RI. Penyekatan ini memicu protes dari massa karena area depan gedung Dewan dilaporkan telah lenggang usai kelompok aksi dari Pati membubarkan diri. Meski tertahan dan terus mendesak polisi membuka barikade, peserta aksi saling mengingatkan barisannya untuk tetap tertib dan tidak terprovokasi. Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian suara fakta sore ini, terus dengarkan isu suara

0: dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Festival Tanglong. Festival Tanglong adalah tradisi yang biasanya digelar pada malam ke-21 Ramadan untuk menyambut Lailatul Qadar. Dalam festival ini, warga membuat hiasan berbentuk masjid, kapal, atau bangunan lain yang dipasang di atas kendaraan dan dihiasi lampu berwarna-warni. Kendaraan ini kemudian diarak berkeliling kota atau kampung dan menciptakan pemandangan yang spektakuler di malam Ramadan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
5: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di

0: Bingung nih, tadi temanya sih tentang dukun sih tetap ya Ram.
1: Nantilah kita coba anu dulu ya.
0: Tapi bingung ya nih apa yang cocok
1: kita. Ya. Kita kan ada punya wangsit yang harus kita jalani untuk bisa mendapatkan ide-ide yang luar biasa.
0: Kadang ini nah. Wangsit tuh yang di bakso ya kan.
1: Wangsit dong Sahabat Suara boleh bergabung untuk request 0811-993-3901 menemani kamu di perjalanan menuju pulang ke rumah. Jangan lupa mampir dulu.
0: Iya.
1: Ke mana? Coffee shop. Terus ke
0: kalau Mbak Emma gak mungkin ya. Mbak Emma seminggu saji. Sekali biasanya ya.
1: Hah apanya?
0: Kalau Mbak Emma kan seminggu sekali ya. Berarti yang lain ya kan.
1: Mbak Emma.
0: Mbak Emma gak mungkin tiap hari kan. Apa mungkin?
1: Mungkin saja.
0: Lancar pengunjungan pepandir.
1: Emang Mbak Emma denger?
0: Iya.
1: Coba sini cek ombak dulu.
0: Selain Mbak Emma juga gak apa-apa kali ya kan.
1: Kita kan menjalin silaturahmi ya. Biasanya kalau orang bertamu itu gak mungkin gak bawa buah tangan.
0: Nah
1: kita pun ada punya buah tangan
0: ya.
1: Tapi kita bukan buah tangan, kita buah bibir.
0: Iya, dalam bentuk ucapan,
1: ucapan verbal, ya. Iya, requestan kamu kita putar ya. Simbiosis mutualisme lah.
0: Nah,
1: saling menguntungkan. Kami meriga, kami kanyang.
0: Karena untung gak dong. Si kliennya karena untung. Kita tungguin ya, boleh juga telepon di 0811-993-3901. Lagi mau live TikTok nih.
1: Boleh.
0: Lagi misi kuota DM kios dulu ya.
1: Nah, itu dia.

0: Balik lagi sahabat suara, menemani kamu. Ternyata Mbak Emma dengerin kita. Happy banget didengerin Mbak Emma sore hari ini.
1: Happy banget.
0: Tapi jauh mata dipandang ternyata nih ya.
1: Iya, Mbak Emma jauh banget.
0: Iya.
1: Sungai Putih. Jauh banget
0: Mbak. Jauh banget ya. Jauh banget Mbak Emma. Yang di gue.
1: Nah, apa nih anu
0: Nang di kore.
1: Kalau pindah beliong Mbak Emma. Kamu udah tahu sekarang apa-apa masih yang beliong bahaya banget.
0: Hati-hati Mbak Emma di jalan nanti pulangnya ya. Buat sahabat suara juga lagi di jalan. Hati-hati di jalan ya kan.
1: Iya. Ini apa ya? Kita kan

0: Masih dalam kondisi yang berasap, yeah. Masih kondisi yang kering kerontang. Tapi alhamdulillahnya tadi saya lihat di beberapa hari yang lalu di Sungai Benua Anyar itu kering, lumayan surut, kelihatan tanah-tanahnya, lumpur-lumpurnya kayak itu. Ini sudah ada, ini sudah mulai naik banyu alhamdulillah. Walaupun ada hujan, cuma volume airnya mulai bertambah.
1: Iya, aku tadi lo situ juga kok bisa ya?
0: Iya lo.
1: Iya.
0: Bisa apanya? Bisa.
1: Maksudnya bertambah volumenya, nah, padahal nggak ada hujan.
0: Karena gitu ada hujan, berarti kiriman. Ada orang yang meluruk banyu dari sumur ke situ.
1: Banyak pada banyunya berarti lah. Sampai Sungai Benua Anyar tuh full. Nang menyumbang mana, Bah? Benua Anyar sudah aja.
0: Kasih orang tambak karing bener tuh
1: aja. Iya, iya, bujur. Masin sudah sana aja. Tapi ramah.
0: Apa tuh di?
1: Ternyata di Kalimantan Selatan ispa meningkat tajam.
0: Nah, ini.
1: Bahkan sudah ada mencatat 27.738 kasus ispa di Kalsel Ramah.
0: Jadi dari Dinkes Kalsel menyebut kalau kasus ispa dalam satu bulan terakhir ya menjadi perhatian khusus dan paling serius. Terlebih kondisi saat ini dengan meningkatnya karhutla dan paparan asap di sejumlah daerah. Untuk sekarang, Banjarmasin menjadi daerah dengan jumlah kasus ispa tertinggi di Kalimantan Selatan
1: tuh
0: dengan 1.722 kasus dan Banjarbaru sebanyak 1.181 kasus.
1: Padahal orang lain itu aja karena pegawai di Banjarbaru, pegawai di Banjarmasin, ya kan terpapar ya, lumayan jadinya. Lumayan.
0: Gitu. Nah, kayak ini aja adalah kalau sudah ada peringkatan di rumah sakit orang yang mengidap ispa lapor kesehatannya berarti kan memang sudah kondisi cuaca atau udara di Kalimantan Selatan mengkhawatirkan.
1: Betul.
0: Berarti tahu jatuh lah karena kayak ini di asapnya.
1: Nah, ya. Bahkan tadi tagline-nya di Barito Post, Banjarmasin Post, Samsudinor sempat lumpuh. Keren banget. Keren. Kayak gitu ya. Lama enggak sih enggak baca koran yang tagline-nya kayak gitu-gitu enggak sih?
0: Bujur-bujur.
1: Kalau dulu kan orang baca ini, tagline-nya udah menggegar kayak gitu.
0: Orang jualan koran Banjarmasin.
1: Iya, gitu ram. Keren kataku. Lama juga enggak baca-baca kayak
0: Samsudinor
1: gitu.
0: Samsudinor sempat lumpuh.
1: Bandar sempat lumpuh gitu tagline di atas.
0: Sempat lumpuh.
1: Wih, keren ya kayak gitu ya.
0: Sudah lama enggak ada baca koran lo.
1: Tapi kartu itu hari jawaban tadi. Lampu hijau, umong, ya kan?
0: Aku ada nukar koran sekali di lampu merah. Memang berniat aku kait-kait dan menjaga jarak.
1: Aku akan tukar ini ya, gitulah. Aku
0: tukar jari kujulunduk 20.000.
1: Sekalinya.
0: Berapa aja aku koran? 5.000 nap jar julungnya sekali ini. Makasih lah, langsung terima kasih. Tadahulusilin menyebut terima kasih. Maksudku kan pura-pura mengkikih sangsulan kah, lampu masih habang loh padahal. Tapi tiba-tiba hanya mampu kujulung. Ambil korannya, kujulung duitnya 20.000. Makasih culah loh, kok makasih.
1: Kan bisa diangsul dulu ya.
0: Bisa pura-pura lah minimal. Aku ada harap diangsulan memang
1: diangsulan. Action dulu nih.
0: Iya, kisahnya aja. Bahar apakah?
1: Yang jadi tukang korannya Ikam atau yang Ikam di mobilnya nih?
0: Aku yang jadi tukang koran.
1: Wajar aja sih, rap kayak gitu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semurgiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi. Sahabat Suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru ya. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat Suara mewujudkan rumah impian dengan lebih mudah. Dengan lebih ringan dan yang pasti terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen diskon hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%. Agung Sedayu diskon 17%. Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Periode program sampai 31 Agustus 2026. Info selengkapnya langsung kunjungi saja bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: cari.
1: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, masih bersama Rama dan sahabat suara. Tahukah kamu kalau kabar membanggakan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia, Jonathan Christie resmi naik ke posisi 1 dunia BWF setelah pesaing terdekatnya dari China kalah di semifinal kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Menarik ini sahabat suara ya, sudah 26 tahun Indonesia tidak berada di posisi teratas dunia setelah terakhir menduduki peringkat 1 dunia itu kalau nggak salah Taufik Hidayat, itu juga tahun 2000. Nah, ini 2026. Jonathan Christie akhirnya kembali menyabet juara dunia bulu tangkis 2026 setelah mengalahkan China. Coba kasih tahu siapa atlet bulu tangkis favorit kamu, sahabat suara boleh bergabung 0811-9933-901 sambil request lagu favorit kamu. Juga boleh gabung di TikTok kita di @iswara.bjm. Ada Mbak Tuti As'ad, assalamualaikum, kenapa sendirian, mana Adi? Adi? Siapa itu Adi? Saya nggak tahu Adi. Adinya lagi di jalan tadi ya, ada kesibukan bentar, keluar bentar aja. Bentar lagi balik lagi dia ke sini. Tenang saja. Sahabat suara, kita pasti nunggu request kamu ya, 0811-9933-901. Setelah ini kita balik lagi muterin requestan kamu. Dan juga selamat sore untuk Karina yang lagi OTW menuju pulang kantor dari Marabahan Handil Bakti. Terima kasih Karina, nanti rosennya aku puterin ya. Terima kasih.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tanyakan ngebahas tentang Jonathan Christie kan, yang akhirnya 2026 dia menjadi pemenang kembali merebut juara kan, setelah terakhir kan kita tahun 2000. Terus kata aku kan, siapa favorit bulu tangkis kamu? Menurut nge-WA Lim Swee King.
1: Oh ya, Lim Swee King itu kayak angkatan Rudy Hartono kalau gak salah.
0: Iya?
1: Iya. Tahu aku kalau bulu tangkis
0: King Smash.
1: Tahu aku kalau bulu tangkis aku.
0: Wih keren, Lim iya. Swee King. Aku mentok di Susi Susanti.
1: Eh, siapa itu ada bahasnya gak tuh?
0: Mie goreng kah atau siapakah? Nasi goreng kah aja?
1: Aku mie goreng, yaudah deh teh.
0: Ulun sih kelas pian aja bang.
1: Rabah tapi.
0: Ayo. Nasi goreng ayo, mie ayo. Yang mau order silakan ke Lewis Kitchen.
1: Lamanya Lewis Kitchen ya?
0: Lewis Kitchen di Benua Anyar.
1: Benua
0: Anyar
1: Adam.
0: Sultan Adam.
1: Ada
0: berapa apa? Orang? Berdua aja berdua. Bang, jawab aja banyak.
1: Banyak.
0: Dua aja bang, kami berdua aja nih. Karena produsernya kami juga.
1: Iya.
0: Berdua aja bang, Dedet.
1: Apa ketawa mau apa tuh ketawanya?
0: Ketawa karir. Dua aja bang, Dedet. Sorry, ini makannya biasa aja. Cuma dikirimin bang Dedet.
1: Enak nih, terima kasih bang Dedet. Semoga banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Lancar terus, disehatkan terus.
0: Amin. Karena dapat datang makanannya baru kita lanjutkan doanya. Sampaikan okay. Dulu makanannya.
1: Versi uncutnya nanti ya bang Dedet ya. Tadi
0: doa versi uncut ada kalau makan sudah datang.
1: Ya sabar bang Dedet. Yang ada dulu.
0: Ada diet L juga top biar.
1: Wis. Kakanda.
0: Kanda Dewan.
1: Belum pernah ketemu nih kita nih.
0: Kanda Dewan.
1: Harusnya kita ketemu.
0: Masihkah Kanda Dewan nonton ini di TikTok kita nih?
1: Iya. Bang Dayat nih.
0: Masihkah?
1: Boleh dong nanti. Kami ada podcast. Podcast Wawawa itu, bang.
0: Ini apa? Mampir aja ntar di Wadah Irfan aja.
1: Iya, kita ketemu di Wadah Irfan aja.
0: Langsung di gip lawan Kanda Dewan.
1: Mantap. Gak ada lagi coy ya dari Pebi. Gak oke okay, Pebi.
0: Gak ada lagi coy. Oke, maaf Peb. Santai Peb. Oke.
1: Pebi
0: berani aja Kak Peb. Masih di kantor.
1: Pebi kayak kalau bankers kayak ini kayaknya di kantor deh jam.
0: Oh, nah, ini BRI lah.
1: Iya, lancar banget si foto sofa di BRI lah.
0: Halo,
1: BRI. BRI lah, Peb.
0: Wah, kau nikam?
1: Atau Bang Banten lo ini?
0: Hidup mati di kantor aja. La ilah. Ada di belalak.
1: Ampi sudah di Bang Maluku pulang jar.
0: Mbak. Maluku be. Malu-malu tapi mau.
1: Malu-malu tapi mau. Kunya mana? Kunya kan deda. Hah?
0: Kunya?
1: Kunya iya.
0: Oh iya. Malu-malu tapi mau. Ku.
1: Semangat ya para bankers ya.
0: Yes, akhir bulan biasanya lembur ya. Semoga selesai tepat waktu, tidak ada tambahan lagi untuk lembur. Tapi kalau ada duitnya nggak apa-apa lah lembur.
1: Nggak apa-apa, masih muda.
0: Masih muda.
1: Sekrup masih kencang.
0: Gas terus, anak asap kayak apa aja.
1: Jangan juga sih kali ya.
0: Masker.
1: Belum
0: tentu.
1: Oh iya, hati-hati ya. Sahabat suara juga yang harus di lapangan, ya kan, pakai masker.
0: Betul. Sahabat suara, kita setelah ini ada di 10 lagu.
1: Iya.
0: Ya, buat kamu yang mau tahu lagu-lagu baru apa aja yang baru masuk di suara Banjarmasin.
1: Baru banget loh Niram.
0: Baru banget. Masih hangat banget.
1: Iya. Setelah ini sahabat suara ya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.

0: segernya enggak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Enggak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 10 lagu baru di Suara. Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru di Suara. Suara Warga Indonesia.
5: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
6: Iya. Yeah.
5: Gimana sore hari ini terhirup asapkah kamu sore hari ini?
6: Kamu ngetik apa lagi?
5: Aku manu ini aja, aku fokus begawi ram.
6: Itu nah di TikTok.
5: Kenapa pula?
6: Jangan terbeli taguk PP, pandiran.
5: Oh, dihack TikTok kita kan?
6: Standar Supran ini.
5: TikTok kita dihack. Hah?
6: TikTok kita dihack. Nyawa mengetik. Gilun lalu.
5: Ah, Rama ini menghack TikTok kayak itu.
6: Aku.
5: Kita mau kasih lagu-lagu terbaru nih buat sahabat suara yang lagi di jalan yang tanggal-tanggal segini belum gajian ya. Spesial
6: yo,
5: untuk kamu apa aja ini dia.
6: Ada Lava Pratomo, Feby Putri, Matters Moss, seperti angka 8.
5: Ush.
6: Feby, lembur-lembur mulah lagu.
5: Feby, makanya. Siapa aja, Feb? Kawanan ikan, Feb. Tuh, yang
6: sebut ternyata kan, kawanan Feby ini ada ya. Lava Pratomo, dikinya Pra.
5: Ya.
6: Matters Moss, dikionya ya. Baju panas.
5: Termos, ya udah ambil. Mossnya aja. Seperti angka 8 di lagu pertama, sahabat suara.

0: gue kesukaan drama banget.
1: Aku suka banget di garis senja ini, sahabat suara. Di garis senja ini.
0: Kenapa kamu suka drama? Garis senja.
1: Karena kenapa aku suka di garis senja ini? Karena ada kata di.
0: Di garis. Oh iya iya, gue seram banget. Kira aku Ari ya itu loh kamu ambil.
1: Jangan.
0: Jangan ya.
1: Ari, kasihan.
0: Padahal yang paling pokok itu senja aja ya.
1: Iya.
0: Tapi kita ambil di.
1: Di aja.
0: Di garis senja ya. Ada Syahrini ini kalau yang utama. By the way, kemarin Syahrini ada live TikTok kan?
1: Oh iya.
0: Terus ada yang nge-gift.
1: Hah?
0: Gede lah giftnya.
1: Apa terus katanya?
0: Syahrini, simpan aja buat kamu kalau kayak gitu.
1: Ii, kayak gitu. Aku sudah sugih jar. Luput lalu. Sama kayak kamu nge-gift, misalnya nge-gift apa yang paling mahal di TikTok ya.
0: Iya.
1: Kamu nge-giftnya Momo Geisha.
0: Iya.
1: Apa itu aja Momo Geisha? Iya.
0: Hah? Gak usah.
1: Gak usah.
0: Simpan aja buat
1: itu
0: kamu.
1: Itu mah duit bensin anakku aja. Ya Allah tolong.
0: Salah.
1: Amun kita bisa gaji sebulan.

0: Ada Rizwan Fadilah, by the way. Anak ini tinggi banget loh, Ram.
1: Rizwan Fadilah. Dikuruskan dia,
0: tinggi,
1: kurus tinggi kayak kurus, gitu.
0: Iya,
1: kalau kita merem ya, suaranya ini sama Rizky Febian 11.35 gitu.
0: Jauh, agak jauh ya, kayak Kron Selawar 35. Ada kecintaan.

0: dan ditutup oleh
1: Ziva Magnolia yang menjadi original soundtrack dari film Ayah Aku Mau Cerita.
0: Ini yang Agus
1: Ringo Agus Rahman.
0: Iya.
1: Ringo. Aku tadi mau nonton film ini makanya enggak tahan.
0: Nangis kita nanti.
1: Anjar memetik mobil remote nangis dah aku.
0: Kan nonton di bioskop apa remote?
1: Lama. Karena operatornya. Remote AC aku ikuti.
0: Iya.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sempat.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah masuk waktu maghrib ya.
1: Iya, yeah, betul
0: untuk
1: sekali.
0: Daerah Banjarmasin dan sekitarnya, artinya boleh tuh yang umat muslim ya menjalankan kewajibannya dulu.
2: Bener, mampir dulu ya.
0: Iya, yeah.
2: Sholat dulu.
0: Iya, yeah. Bayar dulu mungkin kalau habis mementol, bayar dulu baru daripada lu sebenarnya dulu mana ajar.
1: Nah mas, anu mangnya komat dah, adang lah ajar.
2: Adang lah.
0: Adang lah aja pamannya juga.
2: Adang lah aja pamannya.
1: Sumat aja.
0: Bayar aja langsung harus salah. Kada mana adang, adang.
2: Gak habis ya lah mana mementolnya mbak komat. Nah takbir orang mang ya.
0: Malah.
2: Sudah mencocok 20 ribu pulang.
0: Jaju.
2: Sudah makan di 20 ribu, membungkus pulang 10 ribu.
0: Makanya yang ganal-ganal diambil lah.
2: Yang ganal-ganal. Meriga kawan sembahyang. Amin. Ya kayak itu maulah.
0: Oh, pamannya makan lah.
2: Bayar.
0: Iya, bujur. Kayak gitu sahabat suara. Kita udahan dulu untuk 5 lagu pertama. Masih ada 5 lagu terakhir nih. Baru juga.
1: Iya. Yeah.
0: Sikat nih.
1: Asoy.
0: Afwikila,
1: ya,
0: mantra pulih.
2: Jadi lirik yang berisi ajakan untuk menerima diri dan memberi waktu bagi diri sendiri untuk pulih ini diciptakan di bawah kata Afwikila.
0: Mau apa sih? Mau apa sih tadi?
2: Liriknya berisikan ajakan untuk menerima diri dan memberi waktu bagi diri sendiri.
0: Oh iya itu maksudku.
2: Kayak kromonila nih.

0: Apa dong nama?
1: Budi Piano.
0: Ada Budi Doremi dengan judulnya Cinta Diri Sendiri, Sahabat Suara. Tentunya tentang mencintai kamu dan diri kamu.
1: Iya.

0: kan
1: ini memang unik sekali ya.
0: Apa ya
1: Howard the Young ini?
0: Kenapa
1: kan
0: iya itu ini kayak apalah maksud aku pada he
1: kan
0: nah kayak itu sahabat suara ya. Ini dia Howard the Young di

0: ada Project Pop.
1: Kayaknya
0: selamat birthday.
1: Sudah waktunya kita kalau surprise teman ganti lagu, jangan yang
0: deng deng det deng
1: deng det deng deng det Aretano. Jangan lagi lah. Ganti-ganti yang lain. Ganti, sudah 26 juga.
0: Tapi itu lagu everlasting sekali ya, Jambrut yes. Itu ya.
1: Intronya aja.
0: Iya.
1: Kalau sudah masuk vokal udah biasa aja.
0: Tapi itu bagus sekali lagunya ya. Ini dia Project Pop. Selamat birthday menandakan mereka 30 tahun di industri musik Indonesia. Uhuh.

0: ada abang-abanganku.
1: Ah, siapa tuh?
0: Pamungkas.
1: Pamungkas. Nah, kali ini sahabat suara Pamungkas membawa Adam untuk bernyanyi bersama ya.
0: Tanpa guru lo ya.
1: Oke, di 10 Pamungkas.
0: Sebelum kita dengarkan Pamungkas, kita dengarkan dulu Afikila dengan Mantra Pulih ya.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: makasih pak, makasih. Bekerja pak.
1: Bener. 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kamu sepenuh hati, dianya berbagi hati. Jangan sedih. Sini cerita di Rabu Cinta.

0: Iswara Banjarmasin. Ternyata hari ini hari Kamis, sahabat suara.
1: Iya. Yeah. Hari Kamis ini apa?
0: Kamis cinta.
1: Bah. Kesambet tuh Rabu serem.
0: Kayaknya di mana? Kayaknya dapat dari mana coba? Sahabat suara, kali ini kita di kesambet ya. Seperti biasa, Rama dan Adi akan mengulik urban legend.
1: Iya. Yeah.
0: Yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Betul. Adi kayaknya sudah dapat inspirasi dan juga sudah dapat wangsit urban legend apa yang akan diangkat malam hari ini.
0: Jadi ini berkaitan sekali dengan salah satu hantu terkenal di Indonesia dan kayaknya cuma di Indonesia hantu ini.
1: Apa?
0: Pocong. Bukan sembarang pocong kali ini, Ram.
1: Cakep.
0: Tapi banjir.
1: Aduh. Pocong bukan sembarang pocong. Tapi apa, Di?
0: Dia banjir.
1: Banjir.
0: Iya.
1: Pocong banjir. Kalau pocong banjir, itu namanya bukan pocong.
0: Apa dong?
1: Pocica. Pocica, say. Kita mau ngebahas pocica ya? Malam ini.
0: Iya.
1: Kenapa jadi pocica itu dia suka loncat-loncat? Dan kenapa juga pocica ini dia suka banget ngagetin orang?
0: Iya. Dan kenapa dikategorikan banjir? Ya kan? Selengkapnya dapat suara setelah ini kita akan bahas ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Jadi legenda pocong Bancir ini mulai berkemuka ya Ram, ketika masa-masa dimana waktu itu apa ya, bisa dibilang tahun berapa ya, Ekstravaganza bla bla bla itu tahun
1: 2007 ya, 2007 nah, 2008 lah
0: pocong Bancir ini mulai menghantui Ram.
1: Sebenarnya pocong Bancir ini dia bukan yang Bancir dari pocong, bukan. Tapi memang
0: iya
1: bujuran pocong.
0: Oh, berarti ini pocong beneran,
1: pocong
0: ya?
1: Pocong bujur.
0: Tapi
1: pocong
0: kenapa bujur dikategorikan Bancir?
1: Nah, ceritanya seperti ini.
0: Iya, Rab.
1: Dulu di tahun 2007-2008 sebenarnya dulu itu kan banyak yang teror-teror bermunculan lah. Lepas dari segala macam tragedi yang pernah terjadi di Indonesia.
0: Okay.
1: Nah, dulu kan ada film Mumun.
0: Jeffrey dan Mumun. Itu pocong kan menggelora sekali. Iya.
1: Nah, akhirnya ada satu masa di mana seluruh masyarakat gempar dengan satu sosok makhluk astral yang sering menampakkan diri di Banjarmasin.
0: Yaitu
1: pocong
0: ya?
1: Pocong tadi.
0: Oh, tapi masih belum tahu nih kenapa disebut pocong Bancir.
1: Nah, jadi dulu itu kan kafe belum terlalu berjamur ya.
0: Iya.
1: Yang ada hanyalah orang-orang yang suka nongkrong di Pos Kamling, warung kopi, pinggir jalan, Pate Jodoh, gitu-gitu kan, di Siring. Dulu pun Siring pun belum ada kan. Masih ya Pate Jodoh segala macam kayak gitu.
0: Sungai masih dekat lah.
1: Sungai ya, masih dekat gitu. Nah, saat kisah ini dimulai pada saat di satu wilayah di Kota Banjarmasin, anggaplah wilayah A, yang mana wilayah A ini masih pemukiman padat.
0: Oke, padat penduduk.
1: Sering nongkrong di Pos Kamling kayak gitu. Oh, kan dulu masih banyak orang. Kerukunan
0: tetangganya masih bagus.
1: Dulu masih ada jadwal jaga malam setiap warga.
0: Okay.
1: Ada jadwalnya kan?
0: Iya, gotong royong.
1: Nah, satu wilayah ini, satu kampung ini kebetulan anak mudanya aktif, karang tarunanya.
0: Mantap.
1: Karang tarunanya aktif.
0: Remajanya aktif ya.
1: Remajanya aktif. Mereka lah yang memilih untuk jaga malam bergiliran.
0: Oke. Okay.
1: Itu sambil nongkrong.
0: Oke. Okay.
1: Toh, iya. Kerja besok juga masih bisa lah. Kan jaga malam cuma sampai jam 4, jam 5.
0: Masih ada spare waktu untuk istirahat.
1: Ada spare waktu untuk istirahat, betul kan? Nah, kemudian pada saat mereka sedang beraktivitas jaga malam, malam pertama, malam kedua masih aman. Terus mulailah ada segala macam gangguan-gangguan karena efek dari kejadian-kejadian yang lalu, kayak kerusuhan lah. Terus ancaman dari keamanan yang kriminalitas gitu-gitu. Mulailah tercipta kegiatan satu kegiatan harus dilakukan oleh seluruh petugas jaga malam. Yaitu? Berkeliling.
0: Oh, biasanya cuman duduk di Pos Kamling ya kan? Ini harus berkeliling di area RT tersebut.
1: Betul.
0: Lagi.
1: Betul, berkelilingnya itu nggak boleh satu orang, harus minimal dua.
0: Oke.
1: Minimal
0: okay.
1: Dua.
0: Syaratnya itu ya minimal
1: syaratnya
0: dua.
1: Syaratnya dua.
0: Iya.
1: Yang jaga malam 6.
0: Oke.
1: Okay. Petugasnya ada 6. Minimal 2 berkeliling, 4 di pos. Kayak gitu.
0: Oke.
1: Dan nanti per 2 orang ini gantian. Misalnya jam 12 ke jam 1 2 orang kloter pertama yang keliling.
0: Jam kedua nanti
1: 1 ke 2 kloter kedua.
0: 3 ke 4
1: kloter ketiga gitu.
0: Tapi masih belum kategori serem nih ya, masih
1: ibaratnya masih biasa jaga masih malam biasanya pada biasanya.
0: Ya. Belum mengerikan nih ya.
1: Belum mengerikan, jaga malam masih rame. ya kalau ada segala macam hal-hal mencurigakan, mulailah apa namanya dicek gitu, aman.
0: Kalau ada bunyi kayak gimana, kerasa kerusuk, langsung disenter.
1: Langsung senter, kayak gitu, masih aman.
0: Oke. Nah,
1: kenapa jadi tiba-tiba pocong ada urban legend yang mengat pocong bancir?
0: Iya.
1: Ini terangkat.
0: Iya, sempat viral pada waktu itu.
1: Sempat viral pada waktu itu. Menghebohkan masyarakat. Jadi pada satu malam Jumat lebih tepatnya, petugas jaga malam ini yang Karang Taruna ini berdua berkeliling. Anggaplah singarannya si Udin
0: Jali dan Jani
1: berkeliling. Jali, Jani, ini giliran kita berkeliling. Ini sudah jam 3, ayam 4. Terakhir, satu jam terakhir nih kita berkeliling nih. Lalu kita kaubulikan. Ayo, jah berkeliling. Tak, berkeliling. Dan berjalan. Dulu kan kendaraan masih larang.
0: Iya.
1: Sampai wahini larangnya.
0: Berarti jali-jali kategori menengah ke bawah ya.
1: Iya. Lumayan kan.
0: Iya.
1: Setiap ketemu tiang listrik dicatuk.
0: Tang. Menandakan
1: jam berapa?
0: Tang.
1: Jam 3 kali.
0: Iya.
1: Tang. Terus ada satu momen di mana si Jali, aku kada nyaman perasaan kunah.
0: Sudah ada bulu
1: kuduk.
0: Iya itu maksudku. Bulu kuduk merinding.
1: Bulu kuduk berdiri
0: jajali. Kenapa nih tumben? Mungkin ya.
1: Kenapa jajani? Aku kan masa kada nyaman awak nah. Tiba-tiba merinding aku nah. Nah kenapa jajani?
0: Terajut.
1: Aku pengalamanku nang kakak ini pasti ada nang kada nyaman malam Jumat. Tengah malam jam 3 ke jam 4
0: pulang. Oh, satu ini memang ada Indra Brukman ya.
1: Memang dari lahir memang bawaan Indra Jagel memang. Diisi Indra Jagel ini memang.

0: luapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food, kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara,
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, ada Adi dan juga Rama menemani kamu di malam hari ini, Sahabat Suara. Kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru ya. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri.
1: Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu Sahabat Suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Nih, kita spill ya, diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinermasland diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%.
1: Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, dan Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Berada di program sampai 31 Agustus 2026.
0: Info lengkapnya langsung cek website bbri.id/BRIKPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Tapi sebelum kita lanjut tentang pocong banjir ini ya Ram, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Bu Santi yang ternyata bulan Agustus ini ulang tahun.
1: Wis, Ibu Susanti.
0: Ada cerita Ram.
1: Wih, siapa cerita ini?
0: Ada Eno juga lagi dengerin.
1: Eno mana?
0: Eno ini temen aku ting, apa namanya, sering jogging Ram. Orang sehat banget.
1: Enonya kan yang sering jogging.
0: Iya.
1: Ikam? Malah di story aja.
0: Kapan kayak Eno?
1: Bah.
0: Kita bacakan dulu kali ya. Dia udah gabung loh. Apa nanti aja?
1: Nanti aja deh.
0: Oh, kita mau ke gongnya ini
1: kita,
0: nih.
1: Kita
0: pocong banjir,
1: dulu, pocong
0: ini,
1: banjir
0: ya.
1: Ini ya.
0: Jadi terakhir tadi buat si sahabat suara, pocong banjir ini sempat viral pada tahun 2000-an berarti ya.
1: Betul, 2006.
0: Kita sebut aja seperti itu. Dan pocong banjir ini belum diketahui nih asal-usulnya kenapa disebut dengan pocong banjir.
1: Betul, jadi tadi kan ceritanya sampai dengan si Jali dan Jani ini dia berkeliling untuk jaga malam kan. Jaga malam keliling. Kata si Jali, "Jani, aku ini kan nyaman awak nah. Perasaanku pindah kada nyaman nih. Merinding aku." Jari si Jani, "Ada apa? Garing kah?" "Kada aja," ja Jali. "Aku ini kalau kain ini ada apa-apa toh?" Sambil jalan nih, ketepak sambil jalan.
0: Apa kalau orang Banjar lama bulu ya?
1: Lama bulu.
0: Jali ini
1: lama bulu orangnya. Lama bisi indra jegel di awak.
0: Indra keenam.
1: Iya. Jadi apa namanya? Jalan-jalan di segala macam. Sentar kan 2026, 2027, 2028 kan masih banyak yang pada barang sabar segala macam. Perumahan masih belum tapi banyak.
0: Dan penerangan pun tidak semasif sekarang.
1: Iya, lampu-lampu penerangan di jalan tuh masih pakai lampu kuning lah.
0: Iya.
1: Sentar putih ada dari kejauhan terlihat. "Eh, Jani." "Iya, Jali." "Apa itu?" "Apa?" "Di Jali." "Di Jani kan." "Tuna di hadapan ikam tuna aja. Di hadapan tuna tuh ada putih-putih di atas ya."
0: Jali ini udah melihatnya ya, dari jauh
1: melihat.
0: Ya.
1: Si Jani belum. "Apa mana reda jarak? Darah jalan jalan. Mau Jumat nah aja Jani kan."
0: "Jangan kayak itu nah,
1: kayak itu mau Jumat tuh aja."
0: Iya,
1: makanya mau Jumat. Coba lihat ibu bujur tuh nah aja. Ngar si Jali ini bisi feeling indra keenam kan.
0: Iya.
1: Yakin. Ini macam-macam sudah nih jar. Cuma cuma karenanya sudah bisi indra tadi. Otomatis inya wani kan, inya wani nih, karena sudah biasa sebenarnya, cuma anak memastikan aja, memastikan ini apa kayak gitu. Nah.
0: Dan tumben diganggu kali ya?
1: Tumben diganggu kayak gitu. Nah, ini mengkhawatirkan si Jani.
0: Orang awam aja,
1: karena tahu apa-apa, makan gancang,
0: sembayang alhamdulillah aja.
1: Iya. Tapi ya buruk dari kepala juga, ada dari batis kan, bagus tiat orangnya.
0: Iya.
1: Sudah Jajali, coba lihat ibu bujur. Sudah nah, jangan ke situ Jajali. Jangan ke situ. Kita sini aja.
0: Tapi ada menantang nih.
1: Si Jani.
0: Heeh.
1: Ah, ada apa-apa? Aku kada betapa apa-apa mana ya Jani. Kita berputar.
0: Tuntung akan
1: jalur, kasihan di sebelah sini kada ada yang menjaga aja. Mau kepada Jani nih Jajali. Jalan maju sambil menyentar ke sana kemari.
0: Kiri kanan.
1: Muncul aja.
0: Oh, penampakan
1: aja dari jauh. Ada pulang. Sudah Jali ini behinipnya dah. Behinipnya kada handak mulai abut lagi karena si Jani kada melihat.
0: Cukup punya jen tahu.
1: Sampai di pertigaan Tusuk Sate.
0: Persimpangan nih.
1: Kanan kan ke jalur sebelah tuh. Lain lagi tuh. Ini ke kiri, mutar kena.
0: Oh iya.
1: Mutar ke pos yang gak sama berikutnya. Pohon ini pohon bulan.
0: Oh.
1: Di tengah-tengah pohon bulan itu, ya tuh ada situ. Sudah di pertigaan. Sambil berjalan nih, belok kiri sambil berjalan, disentari Jali ya. Sengaja tadi.
0: Menyorot nih.
1: Sat. Parak. Parak sekalinya.
0: Lawan
1: si yang penampakan tadi tuh.
0: Makin berparaknya.
1: Makin parak nih. Lawan ini pohon yang dihiga jalan buahnya tuh. Kada ambil pusing daripada meyakinkan si Jani pulang.
0: Iya.
1: Ini bakarnya kada melihat.
0: Iya.
1: buka bedolu si Jani. Jani pocong, mana aja Jani? Itu nah bancir ya, pocong bancir ya Jani. Lihat di bancir, pocong sudah bancir. Kalau kita ada melihat aja, gondolnya di hadapan ya, pocong bancir ya, buka Jani langsung mencucing. Si Jani ini tekipiknya, tekipik kada gara-gara buat pocong, tekipik dikabancir. Udah.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kita lanjutnya, ada yang gabung Rama di WA tadi.
1: Ya,
0: Ram,
1: coba kita ceritakan dulu ya. Kita coba bacakan dulu yang ada di WA. Pengalaman horor, kejadiannya ada di Sulawesi Tenggara di rumah kakek. Jadi rumah kakek itu rumah panggung zaman dulu, kayak rumah-rumah ada Sulawesi pada umumnya. Tinggi tanah ke lantai rumah itu bisa sampai 2 meter. Pada saat itu, tahun 2008 akhir, di desa Polinggona sana gak ada listrik dan susah sinyal pada saat itu. Di rumah kakek cuma tinggal kakek dan anak beliau yang paling bungsu. Sedangkan kami, bapak dan aku, datang dari Kalimantan ke Sulawesi Tenggara untuk berkunjung menemui kakek yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Lalu saya diarahkan untuk tidur di kamar tante. Tantuke itu punya kapoy, istilah dalam bahasa Bugis, adalah kembaran gaib berbentuk buaya. Di dalam kamar tante ada dua tempat tidur. Sebelah kanan tempat tidur full ornamen warna kuning, mulai dari spray sampai bantal guling. Singkat cerita, satu malam karena aku bosan tidak ada sinyal untuk menelpon, diajaklah nonton TV ke rumah tetangga di depan rumah kakek. Sepulang dari nonton TV, aku minta ditemani pulang oleh sepupuku. Spontan sepupuku ngetuk kamar tanteku, anak bungsu kakek. Tante, ini ya Sarah, nama samaran mau masuk tidur. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah dari dalam kamar. Duk. Secara logika, jarak antara tempat tidur ke pintu lumayan, harusnya ada beberapa suara langkah karena lantai terbuat dari kayu serta rumah panggung. Jadi suara langkah itu sangat jelas. Pada saat pintu terbuka, ada tulisannya kayak nyek. Aku masuk dan kelambu tersibak melihat seperti ada yang masuk ke dalam kelambu kasur tanteku. Pada saat itu aku tidak berpikir macam-macam sampai aku tanya tante, tante tidur ki? Ternyata di dalam kelambu itu tanteku tertidur pulas. Dari situlah aku berpikir, terus siapa yang buka pintu tadi ya? Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak, berasa ketindihan, gak bisa gerak, merasa ada yang mengawasi. Bayangkan aja, di dalam kamar cuma ada lampu minyak cuma satu yang temaram, asli serem banget. Keesokan harinya, seperti biasa, aku membuka mata, pasti mendengar suara langkah kaki tante tadi yang sudah lebih dulu keluar kamar beraktivitas. Tapi ada yang aneh kali ini. Aku tidak melihat beliau lalu lalang di depan kamar. Dan aku memastikan sekali lagi, kok pintunya ketutup? Karena setiap pagi, tante Tati tidak pernah tutup pintu kalau dia sudah keluar kamar. Karena pintu itu tidak bisa ditutup kalau tidak dislot dari dalam. Aku tercengang. Ternyata aku terkunci dari dalam. Membuat tanda tanya besar, siapa yang kunci dari dalam? Aku. Gak mungkin. Sedangkan aku baru bangun. Ada yang jahil? Gak mungkin. Karena jarak tanah di luar ke jendela kamar itu 2 meter.
0: Rumah panggung itu ya.
1: Dengan santainya aku keluar kamar membuka slot kunci kamar. Aku mendekat ke tante. Tante, kita yang tutup pintu? Dengan lembut tanteku bilang, tidak. Dan aku meyakinkan lagi logikaku. Bagaimana cara tanteku mengunci dari dalam? Karena tidak ada celah sedikit pun untuk memasukkan tangan ke dalam. Dan itulah pengalaman yang gak bisa dilupakan. Jadi ada dengarannya kekuncian lawang itu kayu ukuran balok halus, 2 jari dipaku.

0: Dan kadang-kadang karena rancak sudah inya dipakai, diputar, longgar. Mungkin si pengirim cerita ini kada tahu bahwa kekuncian lawang itu longgar. Jadi begitu kunci longgar itu terbuka, lawang itu dibuka, kita tutup secara kada sengaja, kita putar kekuncian yang dari kayu tadi. Tak kunci lah.
1: Dituduhnya orang.
0: Dituduhnya buaya. Kembaran tante Tati tadi.
1: Unda pulang.
0: Unda pulang. Undanya nyaman dan gurih. Unda begadang di kelambu aja buaya.
1: Nyawa pulang lah nyuduh Unda aja.
0: Ikan pendatang. Ikan belang ke sini.
1: Iya. Iya.
0: Tak kunci dari dalam, ikan sambat aku. Aku di kelambu aja buaya.
1: Aku kita dulu ikan bangun aja buaya lah.
0: Kam tahu lah aja buaya. Ikam ke sini, aku tak kipai pengguringan kok. Di kamarnya ada dua aja pengguringan. Ikam guring di sini, aku kemana? Nggak ada di bawah ranjang lagi aku, beda bu.
1: Mengalah, sudah mengalah.
0: Sudah mengalah, dituduh aku pulang. Aku.
1: Itulah cerita minggu ini, sahabat suara.
2: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.

0: 101,1 FM Sahabat Suara. Malam Jumat, tadi udah kesambet kita ya.
1: Yo.
0: Kita lanjut lagi Sahabat Suara.
1: Seru banget kesambetnya, gila.
0: Iya. Legenda Pocong Banjir ini emang
1: tidak
0: tiap tahun harus diangkat terus kayaknya.
1: Tiap tahun harus diangkat, ternyata memang cerita-cerita kayak gitu kadang-kadang orang gak tersentuh.
0: Iya, gak ada perpustakaan soalnya, Ram.
1: Perpustakaan tentang cerita misteri. Coba iya, kalau ada, pasti orang semua tahu.
0: Makanya, Sahabat Suara di Medan, tepatnya di Kebun Binatang Simalingkar Medan, baru saja merayakan besar-besaran untuk ulang tahun ke-63 untuk Siti.
1: Siti?
0: Siti ini adalah gajah yang ada di kebun binatang tersebut.
1: Oh.
0: Jadi hal menarik perhatian lainnya adalah karena perayaan ultah binatang gajah ini sangat meriah seperti manusia.
1: Nah, ngomongin tentang ulang tahun, Sahabat Suara, kamu yang selalu dirayakan ketika ulang tahun atau biasa aja, Sahabat Suara?
0: Gimana kalau datangnya hari ulang tahun kamu, apakah dirayakan atau enggak?
1: Iya, nah itu dia.
0: Kasih tahu di 0811 993 901.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Kita masih nanyain ke kamu. Kamu termasuk yang selalu dirayakan apa enggak sih kalau ulang tahun?
1: Gimana Rama? Kamu dirayain enggak?
0: Saya
1: laki-laki aja ya, laki-laki, tahu ya.
0: Enggak lah, biasa aja. Kalau ada paling surprise segala macam.
1: Atau kita memang menengah ke bawah. Kan biasanya kalau menengah ke atas paling kada di Texas, Bahari orang.
0: Iya sih.
1: Iya kan, iya, Ram. Betul kan Ram.
0: Kada sih aku.
1: Ke Texas, KFC itu paling kada orang tuanya datang ke sekolah.
0: Bujur.
1: Bagi kayak apa sih parcel? Apa iya. Bukan parcel kayak ciki-cikian gitu.
0: Iya, betul.
1: Kita nyanyi sama ulang tahun.
0: Ada ya momen lucu ya. Anakku ulang tahun kan Agustus tadi kan. Kelas 19. Tapi kan memang setiap tahun itu selalu ngasih apa? Makanan atau apa buat teman sekelasnya.
1: Nah, iya.
0: Tahun kemarin tuh ada yang ngasih baju, segala macam, banyak lah ngasih segala macam. Kau sudah dipesan nih, jangan ngasih apa-apa buat teman sekolahnya. Kasihan repot segala macam. Udah anak aja yang
1: ngasih karena ulang tahun.
0: Karena ulang tahun. Terus yang tadi ulang tahun tadi dia dapat apa ya? Dapat dua hadiah.
1: Satu hektar kebun sawit.
0: Okay. Satu hadiahnya adalah mangkok.
1: Mangkok.
0: Mangkok. Tanya kan, dapat hadiah apa anak di sekolah? Mangkok pak. Mangkok. Siapa ngasih mangkok? Teman-teman sekolah. Tapi ada satu teman ngasih ini katanya. Satu orang temannya ngasih satu hadiah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, satu kelas yang lainnya ngasih satu mangkok. Siapa ngasih mangkok? Teman sekelas. Teman sekelas. Iya. Oh gitu.
1: Terus yang satu orang ngasih apa?
0: Lupa aku ngasih apa.
1: Terus, nggak jadi mangkok.
0: Nggak tahu. Terus dia bilang kayak gini, mangkok pak hadiahnya. Rugi lah Akbar. Hei, apa itu? Kata-kata dari mana itu? Janganlah. Enggak. Mangkok hadiahnya iya.
1: Sekarang mudah. Sekarang kalau kita mau ngerayakan bisa ngasih kayak paket-paket ayam goreng gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dulu kan nggak kepikiran kita kayak gitu kan Ram.
0: Sekarang kan ada dipermudah ya. Kita kan dulu harus belanjanya jauh, bawa kemana-mana sekarang
1: bisa dikirim
0: segala macam, lebih enak, lebih gampang.
1: Agak kenapa harus dirayakan anak-anak? Karena mungkin angkatannya semuanya dirayakan.
0: Masih belajar dari kita,
1: iya.
0: Kita dirayakan, akhirnya kita nggak punya kenangan, nggak punya cerita.
1: Semua momen kayaknya dirayakan biar apa ya, berkesan
0: ya. Aja gitu, iya. Bahwa momen usia ini. Kayak gini momennya, usia ini kok gini momennya kayak gitu.
1: Gitu sobat suara. Nah kalau kamu kayak gimana? Dirayakan gak ulang tahun kamu? Atau enggak? Kasih tahu ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Ada Rina.
1: Halo Rina.
0: Kata Rina, kalau aku sih selalu dirayakan walaupun sederhana ya. Biasanya keluarga beli kue kecil, terus akunya keluar.
1: Aku pernah kan sama teman-teman kue.
0: Akunya makan di luar.
1: Iya,
0: sama
1: pacarku katanya.
0: Bagus Rina. Bagus.
1: Ada gak sih melihat konten yang anak kecil sama ibunya cuman merayakan ulang tahun anaknya pakai yang lilin gede biasa putih. Kita sederhana dulu ya nak.
0: Gitu-gitu. Iya sedih tuh.
1: Waduh aku bisa tetap bisa gitu-gitu lah.
0: Ada lagi yang menyedihkan. Mamanya sudah masak banyak. Gasan anaknya ulang tahun. Rumahnya memang rumah sederhana aja gitu nah. Masak mie, nasi.
1: Tapi effort namanya ya.
0: Effort lah pokoknya ada makanan-makanan lah, ada kue ulang tahun. Kedengeran datang kawanannya. Kasihannya SMP. Masya Allah kenapa jahatnya joko kawanannya kedengeran datangnya. Akhirnya makanan itu dibagi-bagikan ke tetangga. Waduh, jahatnya kekawanannya nih.
1: Dijue gitu-gitu ya.
0: Sama kayak buka puasa bersama. Sudah di kan tiap tahun pasti ada cerita-cerita kayak itu loh.
1: Iya yang di DP.
0: Sudah booking, iya sudah dibuat yang mengatur sudah mendep pakai duit orang. Sudah pesan 20 porsi misalnya.
1: Iya.
0: Sampai tuntung tarawih kada yang datangnya.
1: Kasian
0: banget itu.
1: Sudah effort
0: jahat gitu. Banget dari itu kawanan itu. Itu kalau bercanda pun kayaknya kada lucu deh.
1: Soalnya merugikan udah.
0: Orang puasa loh itu
1: ya.
0: Hendak makan bedahulu kada nyaman. Harus mengunyah kurma aja. Lalapan kena sentuh.
1: Tapi jangan kayak gitu ya kamu ya. Kalau enggak datang pastikan bilang enggak datang. Kalau datang pastikan enggak mau datang.
0: Jangan bilang insyaallah
1: ada jawaban. Jangan.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan.

0: dari Wings Food.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
0: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kamu tim dirayakan atau enggak ulang tahun kamu, sahabat suara? Kalau sekarang dirayakan, tapi enggak apalagi laki-laki kali ya, enggak usah terlalu itu ya. Paling kalau laki-laki kita rayakan, kita yang traktir gitu lah, kita
1: support lah ya. Betul. Kita ya yang kan? Kita yang inilah. Mm-hmm. Kalaupun sama teman-teman kadang-kadang surprise pun enggak usah lah.
0: Ada
1: mengharap bandar kayak gitu nah.
0: Iya benar, tapi kalau ada ya udahlah ya.
1: Ada ya alhamdulillah. Gitu. Cuma kalau ujung-ujungnya kita jual nama nanti kan usah gitu kan. Nah. Maksudnya indeks ekonomi apalagi kalau kamu ulang tahunnya tuh di tanggal 10.
0: Kamu gajian di tanggal 25.
1: 25 ikam ulang tahun di 10 sampai tanggal 20.
0: Wah.
1: Terus ikam ulang tahun di tanggal itu.
0: Iya.
1: Kawan sudah mensurpres berarti sudah ngasih kado, masa ikam kada beli makanan.
0: Iya. Yang lain pegawai tetap, ikam aja pegawai baru.
1: PKWT. Waduh. Waduh. BPKB mana lagi nang anak pesanda akan.
0: Besok olah pulang ulun lah ajar ya.
1: Apa pulang je berpegadaian. Ulang tahun kah hari ini. Umane hanya setengah jam ikam ambil BPKB nih seolah pulang lah. Itu pangnya kawanan dulu mensurpresi jangan ada zaman dulu. Halah hai akoy. Buat pegadaiannya mau.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Satu FM sahabat suara, buat kami yang ulang tahun di bulan Agustus, Pak Agus.
1: Iya, Agustina.
0: Agustina, Agustian.
1: Iya, Agustian, Agustina.
0: Agus gitu loh.
1: Agus Yudhoyono.
0: Bener.
1: Gak ada kan?
0: Bener.
1: Iya kan, betul.
0: Iya, betul. Selamat ulang tahun ya. Jaga kesehatan kamu juga sahabat suara. Udah dulu tuh hari ini. Mm-hmm. Besok kita lanjut lagi bareng Adi dan Rama tentunya.
1: Yep.
0: Dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Dengarkan Suara di Bandung.
4: Banjar.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng dalam tradisi adat masyarakat Banjar merupakan ritual tradisi turun-temurun untuk menyambut kedatangan jamaah haji setibanya dari tanah suci Mekah. Lawang Sekepeng dibangun atau dibuat dari selembar papan triplek yang dihias dengan berbagai ornamen dan hiasan Islami.
0: Keren kan? Terus dengan

20,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara. Baik lagi tentunya bareng Hirzan Anggoro di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Hari Kamis edisi Tanjau, tanya jawab. Jadi buat sahabat suara yang pengen nanya-nanya apapun ya, apapun tentang apapun, mau dibantuin Hirzan untuk jawabannya, silakan bergabung tanya-tanya. Bisa telepon juga di 0811 99 33 901 ya. Kita tungguin buat kamu yang pengen request juga, pengen kirim-kirim salam. Kita buka dulu nih ya, ditanya jawab hari Kamis, nongkrong bareng malam-malam, tentunya bareng Hirzan Anggoro sampai nanti jam 11 malam. Ada Sal Priadi nih sahabat suara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Masih 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng malam-malam, edisi malam Jumat. Kita ada di Tanjau. Tanya jawab, lu nanya, gua jawab. Nah ini sudah bergabung, tadi ada dari Helda KTB ya. Katanya, Irjan umurnya berapa? Aku siapa tanya. Umur saya mau menuju ke 30 pak. Ya, udah kejawab ya Kak Helda ya. Terus ini ada Awak juga. Katanya, mau tanya kak, pacarnya kok cantik banget? Ah, emang itulah di saya, emang jago kalau jadi cewek cantik. Emang cantik, cewek saya mah. Terus juga ada Bang Fendi Zuris. Malam bang, info lokernya bang, gak ada info loker. Jangan nyari info loker di saya aja lagi nyari tambahan nih buat pagi nih. Mau coba suara yang ada kerjaan pagi?

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Tanya jawab edisi malam Jumat di nongkrong bareng malam-malam. Tentunya bersama host kesayangan kamu, Hirza Nanggoro ya. Jadi ini udah gabung, ada dari teman saya nih, Jainal. Dan abang, kalau punya duit di bank, apakah harus ditarik atau didiamkan aja? Ya tergantung ente perlu uangnya apa enggak gitu. Kalau enggak perlu di bank aja. Kalau perlu baru diurus buat dicairin. Udah simpel aja. Enggak usah mana-mana pertanyaannya, enggak usah menjuru-juru, ya kan? Ya. Untung butuh ya. Masa ini debut saya loh, Jainal. Share malam-malam. Kok pengen banget ngejerumisin saya ke hal enggak baik gitu ya? Menjahat-jahat ya Allah ya Rabbi. Tanya jawab sekali lagi kita buka. Tanyain aja semuanya yang pengen kalian tanyain ke saya. Gabung di WhatsApp Iswara Banjarmasin 0811993391 ya.

Masih di 90,1 FM. Suara Banjarmasin tentunya ya, bareng Hirzan Anggoro di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Malam Jumat kita bakal ngobrolin tentang apa yang ingin kamu tanyakan gitu ya ke saya, apa aja. Ditanjau, tanya, jawab. Lu nanya, gua jawab. Ini ada dari Bang Mahfuz di Suara Banjarmasin ya, di WhatsApp kita di 0811 993301. Kata beliau nih ya, selamat malam Bang, aku mau minta saran dong Bang, gimana cara nolak temen yang sering minjam uang? Caranya adalah blokir aja Bang. Nah itu yang paling mudah, blokir aja Bang gitu. Ya daripada kita pusing gitu ya, mikirin orang sering minjam uang, blokir aja Kak. Tapi kalau ada mau minjamin ya gak apa-apa, terserah Mas Mampus aja gitu ya. Terus kalau ada TikTok @hirzananggoro, ini dari Adi80. Saya juga nih Adi Febrian, bukan tapi ya. Katanya Bang Hirzan, apakah Pian nanti di tahun 2029 akan mencalonkan diri sebagai anggota dewan? Jawabannya adalah belum. Pengen, bahkan belum terpikir ya Kak ya. Jadi nampaknya saya gak sanggup kayaknya. Bukan gimana ya, ya gak aja Kak. Aduh lucu banget ya, orang gondrong, biasa marah-marah, bercanda-bercanda, kerja dari dewan gitu ya. Ter sama yang kayak oktum-oktum sebelumnya juga gitu. Ini spesial buat temen saya nih yang udah give banyak banget di TikTok, buat Jaina aka Milky. Spesial buat kamu nih, Backstreet Boys, Save of My Heart ya, bukan Save of You ya itu ya.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara
1: di 101,4 FM Jakarta,

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan. Menemani sahabat suara kembali ya di tanya jawab tanjau gitu ya. Lu tanya, gua jawab. Ini bagus pertanyaan ya dari Kak Jingga di TikTok Kak Hirzan Anggora. Pertanyaan adalah, Bang, kamu pernah malas atau capek enggak sih saat ngomong, saat siaran? Kalau capek kayaknya enggak deh. Kebetulan saya tuh suka ngobrol, Kak Jingga. Jadi saya senang aja untuk ngobrol dengan banyak orang. Dengan catatan, mood saya sudah oke gitu ya. Kadang kalau mood kita udah oke, akan asik aja tuh obrolan. Tongkrongannya jadi asik aja tuh. Tapi kalau udah saya gak mood duluan, bawaannya pengen diem aja. Cuman kadang ada tuh kita pengen diem aja gitu ya, gak pengen ngobrol gitu. Cuma kalau siaran karena adalah dituntut untuk profesionalitas ya. Profesionalitas, asik. Jadi untuk profesionalitas ya, saya harus tetap ngobrol. Kalau saya diem, nanti gaji saya juga akan diem, gak gerak nanti ke saya, kaji enggak. Jebak terus nih pertanyaannya nih, emang ya, sahabat suara ini ya.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sama Irza Nanggoro juga menemani kamu nih sahabat suara. Jadi gantian lagi nih ya, saya nanya. Tadi saya nanya ngelempar ke TikTok saya gitu ya. Saya mau tahu aja, kenapa ya cewek-cewek itu suka banget makain bareng-bareng kita gitu ya. Ini dalam hubungan gitu ya. Kayak pasangan saya tuh sahabat suara, suka banget dia pakai bareng-bareng saya. Dari baju, apa lagi sayang, sweater gitu ya. Terus seru nih komennya ternyata. Ada dari si Empuy, dia bilang wangi, harum. Wah, itu lengkap. Terus dari Aca Alidrus, suka wanginya dia, katanya gitu. Terus kalau si Kia, karena kan bakal serumah juga, ya jadi dicicil aja buat dipindahin sedikit-sedikit. Nah, ya kan ada apa ya? Ada hal-hal yang gak bisa langsung dicomotin dikit-dikit gitu, Mbak. Mbak. Aneh banget ya orang-orang ya. Apakah kamu kayak gitu juga nih sahabat suara? Suka banget pakai barang cowoknya atau suaminya atau pasangannya. Yuk gabung yuk sambil dengerin lagu favorit kamu di WhatsApp Iswara Banjarmasin di 0811 99 33 91 ya. Saya gak nemu lagunya kak. Saya ganti ini aja ya kak Aca Lidus ya. Everything has changed. Ini dia buat kamu.
1: This morning when I woke, I know something now, I didn't before.

Masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nih, ada yang nanya lagi ya, sahabat suara, ditanya jawab. Lu tanya, gua jawab. Nah ya, pertanyaannya adalah, gimana caranya sabar sih, Kak, katanya. Ya jangan marah-marah, ya kan? Biar jadi orang yang sabar, gimana caranya? Jangan marah-marah, jangan cepat menyalahkan ya, kalau menurut saya. Terus juga belajar untuk menerima apa yang terjadi gitu. Bukan mencari ya, walaupun kita benar gitu, cuma kayak ya udah aja gitu. Ya udah. Ya udah. Karena kalau menurut aku ya, sahabat suara, kalau kita udah di fase yang ya udahlah, ya semuanya akan baik-baik aja sih. Kalau menurut aku. Atau kalau menurut yang ngomen, ya kan? Spesial buat kamu nih yang suka main ke rumah orang Hindia, rumah ke rumah. Minta gula ya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada di memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Di malam-malam ya, tentunya bareng Irza Nanggoro. Nongkrong aja santai-santai di sini. Di malam Kamis edisi Tanjau Tanya Jawab ya. Tadi ada yang gabung, masih Aca tadi gabung di TikTok Irza Nanggoro. Tadi itu dia ngelemparin pertanyaan. Kak, mau tahu dong POV dari cowok. Kenapa sih kalau cowok itu ketahuan selingkuh, setelah itu dia berusaha banget untuk ngejar lagi, balikan lagi. Terus saya bilang kan, karena kebetulan saya ini juga dulu tersangka ya, sahabat suara ya. Mungkin gitu ya. Di dirinya pasangan kita saat itu tuh 8 sebenarnya. Saya kan rate-nya tuh 1 sampai 10 gitu ya. Nah, yang terpuruknya itu cuma 8. Menurut aku ya saat itu. Nah, ternyata di orang lain, perempuan lain, 2 ini dia milikin. Nah, saya ngelupain 8 poin tadi tuh. Jadi saya deketin perempuan itu cuma ngejar 2-nya aja. Makanya setelah sadar kayaknya, harusnya aku tidak meninggalkan dia gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Nah, kalau menurut sahabat suara seperti apa tuh? Gabung di WhatsApp di 0811 993391 ya. Spesial yang lagi kasmaran mungkin juga sahabat suara, dengan lagu lamanya dari Sherina, Cinta Pertama dan Terakhir.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Cerdasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng malam-malam, tentunya bersama Hirzan sampai jam 11 malam ini. Terima kasih buat kamu yang udah cerita-cerita, udah mau nanya sama saya ya, di malam Jumat edisi Tanjau. Tanya jawab, lo nanya, gua jawab ya. Jadi terima kasih buat kamu yang udah ngirimin beberapa pertanyaan. Nanti minggu depan kita akan kembali siap membacakan pertanyaan kamu, dan saya akan menjawab sendiri pertanyaan yang akan kamu lempar ya sahabat suara. Dan pastikan juga kalau bepergian keluar rumah, karena cuaca masih seperti ini ya, jadi tetap menggunakan masker, kalau bisa pakai kacamata, walaupun udah helmnya pakai penutup atau pelindung gitu ya, tetap aja harus pakai kacamata ya kalau untuk saya ya. Biar apa, biar ya ngeperih aja matanya ya sahabat suara. Terima kasih buat kamu selalu dengerin Iswara Banjarmasin. Besok ketemu lagi di jam sama, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jangan lupa pamit. Selamat malam. Sampai istirahat. Dadah.

0: Udah ringan bebannya. Besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro. Hanya di Iswara Banjarmasin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Malam Selikur. Malam Selikur adalah perayaan yang dilakukan pada malam ke-21 Ramadan untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Pada malam ini, masyarakat menyalakan lampu-lampu hias di rumah dan masjid serta mengadakan pengajian, tahlilan, dan pembacaan Al-Quran bersama. Beberapa daerah juga menggelar festival atau pawai sebagai bentuk sukacita dalam menyambut malam penuh berkah.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakap.
7: Iya, silahkan, silahkan.
6: Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya.
7: Saya terima tantangannya.
6: Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru?
7: Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya?
6: Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan?
7: Sedap banget! Mie-nya makin kenyal, terasa penuh di mulut. Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pol.
6: Gimana? Apakah masih bisa berbohong?
7: Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong.
6: Nah, makanya kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wingsfood.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Wait, hold up, stop.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

0: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin di Suara Seru.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
2: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, selamat pagi. Selamat pagi, sahabat suara dimanapun kamu berada. Hari ini bagaimana di hari Jumat? Apakah sudah berolahraga? Karena saya lihat di hari Jumat ini lumayan banyak banget orang-orang yang keluar berolahraga di pagi hari ya. Mungkin karena ada spare waktu yang cukup okay, gitu ya, untuk bisa setidaknya melakukan olahraga lari atau jalan santai ya, sahabat suara ya. Hari-hari Jumat, sekarang sudah tanggal 28 Agustus. Gak lama lagi kita akan move lagi ke September, ceria. Kalau Agustus A-nya amat baik, kalau nanti September S-nya apa ya? Semua baik-baik saja. Amin ya Allah. Sahabat suara, hari ini Aksesa dan Ardian kamu kembali hadir lagi untuk kamu. Dan juga mengundang kamu untuk request di 0811-993-3901. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi requestnya mau lagu apa. Atau boleh juga telepon-telepon di nomor yang sama di 0811-993-3901. Kita mulai dengan lagu afirmasi favorit aku ini dari Afi Ukila, I'm Bridge.

0: September ceria.
1: Iya.
0: September, Oktober, November, Desember.
1: Udah akhir tahun, udah ganti tahun lagi.
0: 2027 lagi, guys.
1: Bagaimana dengan resolusi?
0: Aduh, resolusi-resolusi di tahun 2026 yang sepertinya juga ada sedikit turnover ya. Buat kamu di pertengahan tahun kemarin.
1: Over gak tuh?
0: Iya kan? Ya. Kayak yang, wah, aku akan menjadi ya kan?
1: Bener.
0: Resolusi ternyata turnovernya cut off.
1: Aduh. Jadi tahun 2027 pulang.
0: Jadi akan
1: atau mengganti resolusi akhirnya.
0: Mengganti resolusi akhirnya. Pusing kan?
1: Oh. Bener.
0: Loh, Bapak baru datang.
1: Jadi saya datang duluan terus dia datang aneh.
0: Kok aneh banget gitu ya kan? Terus kamu siapa?
1: Ya tunggu dulu, malah. Kalau misalnya dia suka begitu, sampai suaranya suka teropong-teropong. Karena sambil dengerin di mobil.
0: Oh gitu, pantas aja. Eh tapi keren loh itu, saya suka banget sama mobilnya.
1: Aduh, kamu jangan puji-puji dia, ntar nambah lagi.
0: Itu kayaknya,
1: orang
0: bentar.
1: Eh tau gak?
0: Apa?
1: Tunggu mundur lagi.
0: Gimana ya? Ambungan lalu, ya Allah.
1: Jadi orang-orang yang memang punya hobi, ya siapapun mungkin ya, akan sangat suka jika apapun yang terjadi pada sesuatu yang dia suka itu ternotis, benar nggak?
0: Ayo, benar lagi.
1: Iya kan dia suka
0: ini
1: itu.
0: Ini mobil khusus bapak-bapak ya.
1: Benar.
0: Nah, mobil khusus bapak-bapak.
1: Jadi nih. Wah, dia itu punya satu account khusus mobil itu.
0: Oke.
1: Okay. Dan dia juga punya satu bus, dia juga punya account untuk bus itu. Semuanya FYP. Gile, saya bingung.
0: Serius?
1: Iya, tapi aku gak ada mukanya dia
0: aku
1: sih.
0: Boleh lihat
1: boleh, nanti ada. Ya.
0: Aduh.
1: Nah, terus dia saya enggak tahu ya, dia kan sepak terjun tiba-tiba dikasih topi sama dia. Tuh depannya ada topinya tuh. Yang depan itu
0: topinya
1: ada head-nya lagi dong. Terus dia bilang kayak, hari ini sorry, libur nih di. Maksud saya kan libur di rumah aja.
0: Iya gitu. Benar.
1: Saya harus ada yang diurus nih. Di air mantan nih.
0: Apa nih meeting ya? Meeting nih?
1: Saya gak tahu. Udah dia sampai sana dia ternyata masuk tuh topi. Saya bilang pulang gak? Buruan pulang. Terus topinya susah banget lagi dipasang gak kan? Itu udah selesai. Ternyata di sini di notis. Dirjen kan waktu itu. Wah mantap ini topinya. Wah senang dia.
0: Iya.
1: Besok nambah lagi. Ban lagi. Ban dikasih ada lagi ininya. Gak lama. Api puji lagi, senang
0: itu,
1: lagi dia.
0: Itu kayaknya baru diganti deh ribbonnya tuh.
1: Nah,
0: kayaknya ya, Di. Kelihatan banget tuh.
1: Oh iya ya Di. Saya banyak nggak taunya ya dia.
0: Aku suka perdebatan di pagi hari.
1: Ya ampun.
0: Aduh,
1: tapi
0: nggak
1: apa-apa, yang penting kan ada kegiatan.
0: Betul.
1: Dia mundur lagi.
0: Enggak, karena ya.
1: Enggak katanya. Oke deh.
2: You know we finally here, right? Well, it's Friday.

0: Girls, aku Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Suara Mencermasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yay.
0: Sahabat Suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau target beli gadget baru aja.
1: Nih.
0: Coba sekarang bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri.
1: Yep.
0: Dan kamu jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
1: Betul. Dan yang pasti dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif. Program ini membantu sahabat Suara mewujudkan rumah impian dengan lebih mudah dan ringan dan juga terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan juga diskon unit sampai 17%.
0: Langsung aja kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer ya, seperti Sinarmas.
1: Yes.
0: Ini diskonnya hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%. Kemudian Agung Sedayu diskon 17%.
1: Betul sekali. Terus juga ada Paramount Gading Serpong, dapatkan voucher cashback hingga 450 juta. Terus juga ada Paramount Petals cashback hingga 50 juta. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Nah, dan yang pasti program ini hanya sampai 31 Agustus 2026 aja guys. Jadi cepetan!
0: Info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Growth. Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
0: @iswara.official.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yeay, sahabat suara.
0: Right.
1: Hari ini kalau kita lihat kabar-kabari berita daripada industri atau dunia entertainment.
0: Asik.
1: Ada yang dulunya bersama, sekarang sudah tidak bersama lagi.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Ada apa ya dengan mereka?
1: Ada ya? Apa ya kira-kira?
0: Padahal kan ibaratnya kita udah tahu dan kita udah kenal, kita udah tahu apa
1: mereka
0: ya?
1: Dari lama,
0: merek ya. Juga dari radio. Walaupun radio mereka nggak bersama ya. Berawal dari salah satu
1: mereka
0: ini kan?
1: Station TV ya.
0: Station TV, habis itu dibikinin program, film, benar. Programnya juga habis itu macam-macam. Akhirnya mereka bikin corporate sendiri.
1: Bekerja bersama.
0: Yes.
1: Kemudian ada sekarang ini di 2026 ini memilih untuk hengkang sebenarnya.
0: Ah.
1: Walaupun itu disclaimernya cukup banyak ya dari
0: yes.
1: yang bersangkutan bahwa kayak ini tuh nggak ada masalah antara personal. Ya, tapi memang biasa aja sih memang ya dalam dunia bisnis ya juga ya.
0: Betul.
1: Kalau udah mungkin tidak sejalan dalam bisnisnya mungkin.
0: Ya,
1: hengkang. Itu bisa aja sih. Daripada terjadi apa-apa kan ya
0: saya
1: lebih
0: dari,
1: apresiasi sih
0: daripada segala sesuatu yang dipaksakan atas nama ketidaknyamanan.
1: Ketidaknyamanan.
0: Iya kan? Jadi akan ya ujung-ujungnya juga akan enggak nyaman sendirinya juga malah, sama diri kita gitu loh.
1: Ya malah kan? Takutnya malah jauh lebih berantakan.
0: Nah, itu dia.
1: Kalau sekarang udah ya udah ya kan?
0: Betul.
1: Berteman mah tetap berteman aja.
0: Berteman. Tapi kadang gini loh ya. Kalau udah kayak gitu-gitu, biasanya tuh akan muncul sifat asli seseorang ketika tidak bersama lagi.
1: Oh.
0: Mungkin kayak yang dulunya ngobrolnya crunchy, ya kan?
1: Ngebringnya
0: hewong, ya kan? Apa segala macam. Ujung-ujungnya kalau sudah yang kayak gitu tuh nanti gak bakal kelihatan tuh aslinya. Apakah dia masih akan menemani kita?
1: Betul.
0: Atau akan berpaling kepada kita?
1: Kira-kira kita mainkan saja lagu ini, Di.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
10: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
9: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
10: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
9: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
10: Iya kan?
9: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
10: Ngelunjak deh.
11: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hey, look at me. Aduh, sini. Ayo, sudah. Oke.
1: Gagas.
0: Geragas banget ya. Bukan cuma bakso ternyata yang geragas. Ternyata Aksesa juga geragas.
1: Sahabat suara.
0: Iya.
1: Kita balik lagi, tapi kita mau udahan dulu untuk jam request.
0: Betul.
1: Jadi kita bakalan seru-seruan lagi bersama ngobrol bareng santai di
0: santai. Yes, jadi yang kemana-mana. Betul. Apa tuh?
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya, di request suara seru jam 7.